0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Tanjung Pinang.

Aku tuh happy banget siaran pagi ini ketemu Pradua, karena emang informasi yang aku bawain tuh rata-rata yang bikin aku bangga juga. Walaupun aku tidak berkecimpung gitu kan, aku tidak ikut andil lah di sana. Ikut dong, kan aku mendoakan siapapun yang membawakan nama Indonesia, mereka berjuang membawakan nama Indonesia lancar ya, biar bisa ngedapetin hasil yang terbaik. Karena banyak banget dari tadi tuh aku ngebawa informasi yang bikin bangga Indonesia, dan aku sebagai warga plus 62 juga bangga kan jadinya. Tapi karena emang kebanyakan tadi juga sempat ngobrolin tentang ini ya, atlet, Adel tuh jadi penasaran deh. Kamu pernah gak sih kepikiran buat jadi atlet? Karena kan waktu kecil tuh kita punya banyak banget cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pramugari, atau bankers, atau guru, terus arsitek, pengacara. Ada banyak banget cita-cita. Kayaknya dalam setahun atau dalam ya berapa hari cita-cita kita tuh bisa berubah, ya kan, berubah-ubah. Cuman kali ini Adel pengen tahu aja nih, kalau kamu dikasih kesempatan buat jadi atlet, teman Pradua, kamu pengen banget tuh jadi atlet apa sih? Coba spill ke aku ya. Hit me up on WhatsApp 0811 777 9210, atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital sambil request lagu. Adel tungguin ya jawaban dari kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

masih barengan sama Adele sama Freddy yang nemenin kamu di Spada. Hai, nemenin kamu yang mungkin jam segini bukan lagi di jalan tapi lagi sarapan nih, udah nyampe tempat sarapan, habis sarapan baru mau cus ke kantor, atau mungkin yang jam segini ternyata shift kerjanya udah kelar, asik waktunya hibernasi nih. Titi DJ, hati-hati di jalan nih ya. Aduh, mau bacain jawaban dari teman Pradua. Tadi kan aku nanya nih, teman Pradua, kalau kamu dikasih kesempatan buat jadi atlet, kamu pengen jadi atlet apa? Di WhatsApp udah ada di antrean pertama Prima yang udah ikutan gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Spada, pagi kakak cantik Adlina. Hai, pagi juga Prima. Join Taufik, udah pernah kak jadi atlet 3 tahun aku berkecimpung. Ya walaupun baru sebatas lokal-lokala, tapi udah pernah ngerasain kalau lagi tanding 5 menit rasanya kayak 5 jam, lama banget, bener. Eh by the way, waktu itu kamu jadi atlet apa Prima? Have a good day kak Adele, requestnya mau Charlie Puth Young Hero.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua, kalau kita ngobrolin tentang atlet ya, emang banyak banget atlet-atlet Indonesia yang sudah mendunia ya. Atlet Indonesia goes international, itu adalah suatu kebanggaan juga buat negara kita tercinta ya. Ini juga nandain banyak kok bibit, bobotnya anak-anak Indonesia yang nantinya bisa meneruskan ya jejak-jejak dari atlet-atlet terdahulu yang memang sudah go international juga teman Pra 2. Kayak di tahun ini kan ada panjat tebing nih, dan tim Indonesia termasuk Desa Made Rita Kusuma Dewi yang berhasil menjabat medali emas dan mencetak rekor dunia baru pada nomor speed estafet putri dengan waktu 13,741 detik di Sanya, Tiongkok. Wow, banyak kan? Terus juga ada teman Pradua, WUSU, Sanda World Cup 2026, 3 atlet terbaik WUSU Indonesia yang terpilih untuk bertanding di ajang bergengsi Sanda World Cup 2026. Bahkan untuk padel, ini ada atlet lokal yang berkesempatan untuk mengejar ranking dunia ya, tanpa harus keluar negeri melalui turnamen FIB Bronze 2026. 0.511. Kalau teman Pradua dikasih kesempatan untuk bisa menjadi atlet, kira-kira kamu bakal milih untuk jadi atlet apa?

Kamu berdua masih barengan sama Adel ya, yang nemenin kamu di sepeda. Okay. Nah, ini dia nih teman berdua yang bakalan aku bacain lagi. Alias ini ada jawaban dari kamu ya. Jawabannya teman berdua dari Anjas. Selamat pagi, Inces Adel cantik. Sepada Abdul Cucu Bogor pagi ini terpantau cerah. Ikutan topiknya ya. Aku dari kecil pengen jadi atlet sepak bola, Kak. Tapi ya itulah, seiring berjalannya waktu berubah. Berubah aja keinginan cita-citanya. Kayak seru aja, atlet sepak bola bisa terkenal di seluruh dunia. Posisi bek kanan, sesekali jadi striker. Jadi striker. Kalau darurat bisa jadi kiper juga, Kak. Widih. Untuk lagunya mau nuka masa ini nanti dan masa indah lainnya. Semangat siarannya, Inces Adel cantik, sehat dan bagi selalu dan makin cantik terus ya. Amin. Pokoknya doa baiknya tuh balik lagi ke kamu ya, Anjas ya. Kamu juga, kecuali yang makin cantik. Karena kalau makin cantik kan takut jadinya.

teman Predu ya. Tadi ada Nuka, masa ini, nanti, dan masa-masa selanjutnya. Dan masa indah lainnya ya. Semoga kita tuh selalu dideketin sama hal-hal yang bisa bikin kita tuh ngerasa happy. Dideketin dengan hal-hal baik teman Pradua. Ya walaupun mungkin kadang ada beberapa hal yang suka terjadi itu di luar ekspektasi kita. Tapi aku mau lanjut lagi buat bacain jawaban dari kamu sebelum nanti aku bakalan move ya ke topik selanjutnya. Untuk atlet-atlet di Indonesia sendiri nih, ada 3 atlet Indonesia yang sedang siap tempur tampil di Sanda World. Wow. Sanda Workout 2026, Tarisa Optimistis. Okay. Jadi 3 atlet Sanda Indonesia, Tarisa Dea Florentina, Nasya Aulia Zahra Wahana, dan juga Freddy Sinaga ini akan mulai menjalani pertandingan di ajang 11 Sanda World Cup 2026 yang berlangsung di Tapsec Multisport Macau di hari ini tepatnya teman Pradua. Mereka ini turun di kelas 52 kg putri. Untuk Tarisa, panggilan karibnya ini akan menghadapi atlet Vietnam Thi Phong Ngo Go. Dan untuk Nasya Aulia Zahra Wahana, ini akan melawan Du Yuxia dari China di kelas 48 kg putri. Sedangkan untuk Freddy Sinaga sendiri akan menghadapi Phan Tham Dinh dari Vietnam di kelas 52 kg putri. Bagi Tarisa yang didampingi 2 pelatih nasional Sanda, Victor dan Laksamana Pandu Pratama, Tipe Ngongo ini bukan lawan yang baru, makanya dia juga optimis nih bisa ngeraih kemenangan. Dan pastinya juga support doa dari kita teman Pradua, walaupun kita gak bisa hadir langsung di lapangan untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Tapi percaya deh, the power of doa itu memang gak main-main loh.

Masih bareng sama Adele, Tama Pradua yang nemenin kamu di Spada. Hai hai hai. Asik nih, ternyata banyak atlet yang gabung juga ya. Ada atlet bola, ada atlet silat tadi dari Prima. Terus juga ini, ada atlet voli. Aku tuh pengen banget jadi atlet voli, Del. Karena ya aku ngeliat tuh kalau orang-orang main voli tuh kayak seru aja gitu loh. Ada smashnya, ada ketawa-ketawanya. Jadi pengen banget sebenarnya buat jadi atlet voli. Tapi ya masih tetap bersyukur lah, karena aku masih bisa bermain voli setidaknya, walaupun gak bisa go international katanya. Ya setidaknya pernah lah antar kelas dan juga antar daerah. Wih ya mantap dong. Banyak kan teman perdua yang orang-orang hebat gabung ternyata ya. Teman perdua yang orang hebat atlet lagi gabung di sini. Thank you, thank you. Tapi memang ya teman perdua, untuk perjalanan menjadi atlet itu bukanlah perjalanan yang mudah. Pasti ada perjalanan panjang di balik itu. Karena aku pernah ketemu teman. Nah, aku ketemu sama teman aku yang ini, ya karena emang kita satu SMA. Awalnya aku ketemu dia waktu di basket. Oke, basket nih. Terus gak lama waktu kita mau ada acara apa gitu ya, lupa. Pokoknya waktu itu emang ada izin tanding, pas basket dia ikut. Terus pas kita udah pada balik, tiba-tiba dia izin lagi nih karena ada lomba sepeda. Pergi lagi nih orang. Ada lomba sepak bola, pergi lagi nih orang. Aku bingung, ini orang banyak banget kayak banget ya. Jadi dia tuh emang bisa lari, bisa main sepeda, bisa main basket juga, dan otaknya juga mantep banget. Sekarang tuh orang di LC, mungkin kamu udah gak asing banget. Waktu itu dia juga sempat datang ke Pro 2, si Derek. Dan sekarang tuh kalau gak salah dia masak-masak deh. Kayak ini orang yang membakarnya tuh gak bisa habis ya. Dan aku yakin teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga ngegali setiap potensi yang ada di diri kamu, sebenarnya tuh juga mungkin banyak ya. Jadi kalau kamu bilang bingung nih, aku sebenarnya passionnya di mana? Coba aja kamu gali semuanya sampai akhirnya kamu ngerasa, oh ini passion aku. Karena kalau nggak kamu cobain, ya kamu nggak akan pernah tahu nih sebenarnya kamu itu ada di bidang apa sih jagonya.

Teman Pradio, kamu masih ditemenin sama Adele ya di Spada. Selamat pagi teman Pradio. Oke, kali ini karena kita udah ngobrolin tentang atlet tadi ya, dunia olahraga itu udah rata-rata udah takis deh ini, udah kita bahas semua kan. Tapi memang sekarang itu memang mendekati Piala Dunia, jadi euforia makin kerasa banget nih. Kamu punya ide gak sih kira-kira ntar waktu Pildun kamu bakalan nonton di mana nih? Bakalan nongkrong kah di rumah teman kamu yang udah jadi base campnya, atau kamu memang punya base camp tersendiri nih sama tongkrongan kamu?

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu.

0: buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk .
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 92.1

You still listening 92.1 Pro 2 FM, tanju bilang teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kebayang lagi ada konser di mall atau di stadion, di pasar malam atau festival, rame banget, tiba-tiba terjadi gempa, kebakaran atau kepanikan massal. Nah, banyak orang yang mikir bencana itu cuma soal alam, padahal di tempat ramai hal paling bahaya itu kadang justru kepanikan manusia. Makanya kali ini aku juga pengen ngobrol aja, gimana sih cara kita tuh tanggap bencana ketika berada di keramaian. Karena keselamatan bukan cuma tugas petugas, tapi juga tentang kesadaran bersama loh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya, karena banyak orang dalam satu area, akses keluar juga terbatas. Orang mudah panik dan ikut-ikutan. Informasi juga sering simpang siur kan. Risiko desak-desakan yang tinggi. Contohnya kayak tempat konser musik, stadion bola, mall, bioskop, pasar malam, tempat wisata, terminal atau bandara, dan juga tempat ada acara intinya teman perdua. Jenis bahaya yang bisa terjadi itu ya salah satunya nih kepanikan massal. Orang lari tanpa arah karena takut kan. Desak-desakan. Nah, ini sering jadi penyebab korban paling banyak. Udah panik duluan, depres juga intinya teman perdua. Terus kebakaran. Nah, ini biasanya terjadi karena instalasi listrik, dekorasi, atau memang adanya ledakan kecil. Kalau untuk gempa, nah ini emang bahaya. Gempa, terus kita lagi di dalam ya. Gempa waktu indoor bahaya karena runtuhan dan orang berebut keluar. Kalau cuaca ekstrim ya, panggung roboh, kayak pohon tumbang, tenda yang ambruk, itu kan bisa terjadi ya teman perdua. Nah, inilah kenapa kita tuh juga perlu tahu langkah-langkah tanggap bencana untuk hal-hal seperti ini tuh sebenarnya kayak gimana aja ya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

opera 2 yang memang easy to say tapi bakalan sulit juga sepertinya untuk kita lakuin, terutama ketika sudah terjadi bencana. Kayak kalau misalnya orang panik kan kita juga jadinya keikutan panik. Cuman sebenarnya lebih dianjurkan ya kita jangan ikut panik. Panik itu bikin kita susah untuk berpikir jernih. Jadi coba untuk tarik nafas, lihat situasi, cari jalur yang aman. Kalau semua orang lari ke satu arah, ada baiknya gak langsung ikut tanpa lihat kondisi. Ya mungkin kamu bakal bilang, ya namanya juga crowded deh, udah gak kepikiran, kita cari aman aja pokoknya. Ya kayak yang aku bilang tadi di awal, it's really easy to say, but it's kind of hard to do. And next, kenali jalur evakuasi. Jadi waktu masuk tempat ramai, kamu bisa lihat pintu keluar, cek tangga darurat, dan perhatikan tikum alias titik kumpul. Karena kadang orang itu cuma fokus foto-foto, tapi lupa lihat akses penyelamatan. Dan juga tidak dorong orang. Jangan dorong-mendorong ya. Kalau kondisi padat ya jalan cepat tapi tetap tenang. Lindungi dada dengan tangan dan tidak berhenti mendadak. Karena waktu jatuh di kerumunan ya, risiko terinjek itu sangat besar teman berdua. Dan ada beberapa langkah lagi sebenarnya yang bisa kamu lakuin. Tapi yang paling penting memang kita harus mengikuti arahan petugas seperti security, panitia, atau petugas evakuasi yang biasanya memang mereka sudah memiliki prosedur ya. Bukan malah kamu bikin konten teman pro 2.

Tadi kan terakhir aku sempat mention ya, jangan malah bikin konten dulu. Karena kan fenomena sekarang tuh banyak yang rekam dulu. Karena waktu kejadian orang tuh malah live bikin video mendekat karena penasaran. Padahal itu bisa menghambat evakuasi, bikin tambah panik, membahayakan diri kamu sendiri, bahkan orang lain. Ujung-ujungnya kan petugas juga bakal narik kamu tuh. Jangan. Itu yang bahaya teman perdua. Tapi perlu kamu tahu juga, negara kita ini termasuk negara yang sering mengadakan event besar outdoor. That's why edukasi soal keselamatan keramaian emang penting banget ya, terutama buat anak muda yang sering datang konser atau festival. Soalnya bencana itu emang gak pernah ngasih tanda dulu teman perdua. Tapi kita bisa belajar buat lebih siap, lebih tenang, lebih peduli sama sekitar. Karena di situasi darurat, satu keputusan kecil bisa nyelamatin banyak orang. Jadi mulai sekarang, kalau datang ke tempat ramai, jangan cuma cari spot foto terbaik, tapi juga tahu jalur evakuasi terbaik.

당신들이 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 후

0: Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana SEA Sports Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Timnas e-sport Indonesia sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu. Mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Sport Federation. Prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan seperti PUBG Mobile, Teamfight Tactics, hingga Crossfire Legend. Keberhasilan Timnas e-sport Indonesia menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem e-sport nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Joe Taslim, aktor lagi Indonesia memerankan transformasi Bi-Han Sub-Zero menjadi Noob Saibot di Mortal Kombat 2. Joe melakukan riset mendalam untuk memastikan transisi dari Bi-Han menjadi Noob Saibot di sequel ini terlihat jujur dan berkesinambungan. Film Mortal Kombat 2 merupakan garapan sutradara Simon McCoy dan diproduksi oleh New Line Cinema, Atomic Monster, Broken Bro Production, dan Fireside Film.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

susun lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut dong ya. Ada Nora yang nemenin kamu di siang hari ini, di santai siang sampai nanti di jam 3. Seperti biasa dimulai dulu dari sulit, aka susun dulu lagu-lagu hits yang ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Seperti biasa nanti akan ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bakal kamu susun dari jam 10 sampai jam 11. Berarti nanti sampai jam 11 ya. Dan jam 11-nya baru deh langsung aja diputerin lagu-lagunya barengan sama Nura sampai jam 12 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Pura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

bergema sampai selamanya. Ya walaupun mungkin kita juga sadar ya tahun pradua kalau dunia ini tuh cuman sementara. Ya jadi kalau seandainya kamu lagi ngerasa sedih, sedih sewajarnya, lagi ngerasa senang, senang juga sewajarnya, karena ini hanya dunia bro. Dan untuk susunan lagu Yudan udah spill lawan Broadway di WhatsApp, ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget kamu bantuin. Bantuin lagi Nura di siang hari ini untuk disusun-susun sampai jam 11 siang di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

berusaha banget teman pradua, walaupun dia emang udah bukan jodohnya kamu, tapi masih diusahain banget nih Nura. Aduh. Padahal udah jelas ya kalau seandainya dia itu bukan jalannya kamu, tapi harusnya tuh udahan gitu, bukan malah kamu berusaha untuk mencari beribu jalan lain. Kadang ya teman pradua, kalau kita ngomongin soal cinta itu gak selalu yang enak-enaknya aja, tapi juga ada hal-hal yang mungkin menurut kamu itu berat banget, sedih banget ya, tentang belajar menerima kalau ternyata gak semua yang kita perjuangkan itu bisa jadi milik kita. Jadi kadang memang hidup itu ya ngajarin kita untuk tetap melangkah walaupun bukan dengan orang yang sama, karena pada akhirnya kehilangan itu bukan akhir dari segalanya, dan bisa jadi cuman cara semesta mengarahkan kita ke tujuan yang lebih tepat. Jadi kalau memang bukan dia orangnya, udah ganti sama yang lain.

Yes, dari Monday sampai Sunday teman Pro 2 sulit hadir terus. Pokoknya setiap hari real, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, semualah itu ya. Pokoknya hadir terus setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Sulit Susun Lagu Hits teman Pro 2. Dan ini udah waktunya untuk Nora puterin susunan laguku dari kamu. Belum sih, 5 menit lagi ya, nanti 5 menit lagi. Jadi tetap dengerin aja terus, enjoy aja dengerin lagu-lagu yang udah kamu susun. Tinggal diputar, tinggal didengerin sampai nanti jam 12 siang.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

0: Bro, bro. Dengar nih.
1: Apa?
0: Seorang wanita ditemukan tewas gantung diri karena patah hati.
1: Buh, sadis.
0: Pendek banget ya pikirannya. Nah, ini lagi. Terlilit hutang, seorang pria akhiri hidup dengan lompat dari gedung, bro.
1: Nih, kacau.
0: Aduh, aneh-aneh aja deh ya.
1: Tapi kamu tuh yang lebih aneh.
0: Lah, kenapa emangnya?
1: Kamu patah hati enggak? Banyak hutang juga enggak? Tapi mau bunuh diri.
0: Siapa yang mau bunuh diri, bro?
1: Tuh, yang di tangan kamu apa? Rokok kan? Apa kamu enggak tahu? Kalau satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan penyakit dan merupakan penyebab kematian.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Bahagia lagi setelah mungkin kamu ngerasain yang namanya mati rasa tahun pro 2. Itu adalah hal yang mungkin teman-teman kamu harapkan ketika ngelihat kamu gitu. Ya, yes, mungkin kamu pernah ngerasain momen patah hati. Terus teman-teman yang ngelihat tuh kayak, ya ampun, kasihan banget ya ngelihat dia. Kok sedih banget, statusnya galau terus ya. Makanya teman-teman itu pada pengen banget ngelihat temennya ini bisa bahagia lagi. Dan itu udah lagu keberapa ya yang udah Nura puterin di Sulit Teman Pro 2. Berarti ini sisa 1, 2, 3, 4 4 lagu, berarti udah ada 6 lagu yang kita puter di Sulit Susunan Lagu Hits. Kita langsung lanjut aja lagi sampai jam 12 siang muterin susunan lagu dari kamu. Kita lanjut dengan lagu dari Raim Laode.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

pernah bisa baik-baik aja setelah kehilangan. Makanya wajar banget kalau ada yang bilang ya, ikhlas setelah ngerasain yang namanya kehilangan itu adalah ikhlas yang paling amatir, tahun pro 2. Kayak bohong gak sih gitu loh, ngerti gak sih? Yes, itulah ya. Tapi semoga dengan kehilangan yang kamu rasakan di dalam hidup kamu itu justru bikin kamu juga semakin tambah kuat, semakin mandiri, dan juga semakin lebih sayang ke diri kamu sendiri. Udah mau jam 12 siang, teman pro 2. Yuhu. Nanti kita lanjut lagi ya dengan informasi makanan dan juga UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Thank you untuk kamu yang udah setia dengerin pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi kita ada di 92,1, terus juga di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Nanti lanjut lagi, tetap enjoy aja dengerin terus pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses.

0: Adek, tolong ambilin handphone Bunda dong di kamar.
1: Oke Bunda, sebentar ya. Ini Bunda handphonenya. Mau ngapain Bunda?
0: Bunda mau telepon Ayah. Satu jam lagi kan Ayah pulang kerja. Bunda mau nanya, Ayah mau dimasakin apa untuk makan malam?
1: Oh gitu.
0: Terima kasih ya sayang, pintar anak Bunda.
1: Iya Bunda, sama-sama.
2: Kata tolong dan terima kasih mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi memiliki nilai yang sangat besar dan positif. Jadi jangan ragu untuk membiasakan diri mengatakan tolong dan terima kasih.

Rahman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Santai siang barengan sama Nora di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nora mau rekomendasiin, sebenarnya tempatnya udah lama teman Pradu, tapi kali ini lebih diperbarui. Dia bangun lebih estetik tempat ini. Namanya apa? Namanya ini Kedai Kopi New Okinawa, teman Pradu. Ini udah legend banget guys, bahkan ini udah 3 generasi ya. Ini generasi ketiga yang mengelolanya. Nah, jadi di sana sudah pasti ada roti-rotian ya, untuk roti-roti, dan di sana tuh yang terkenalnya itu apa coba? Ini apa sih namanya? Selai srikayanya, beh kacau, enak banget ya. Jadi di sana menjual aneka toast dan juga kopi-kopi ya, ada kopi-kopi, ada yang suka ngopi banget cocok ke sana. Lokasinya di mana Nura? Lokasinya ini di Lorong Gambir, Taman Pradua, di pasar ya, pasar banget. Bukanya dari jam 5 subuh, udah buka sampai jam 2.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Gak segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.

Santai siang, masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang. Kali ini ada corn dog, yes. Corn dog ini kalau Nura pribadi jujur ya sukanya tuh yang dibalut sama kentang. Itu enak banget. Kentang terus di dalamnya sosis, ada mozzarellanya. Sedapnya. Tiba-tiba pengen ya. Padahal ini bukanya masih nanti sore jam 4 ya Besti ya. Jadi kali ini Nora mau rekomendasiin kamu dengan corn dognya Mas Aji, teman Pro 2, yang lokasinya ini ada di kilometer 10 di seberang apotek Batu 10. Nah jadi untuk variannya ada rasa apa aja sih? Ada yang isian yang luarnya itu dibalut mie, terus juga ada yang dibalut sama kentang. Itu untuk yang gurih ya, varian asin. Nah, kalau varian manisnya ada Besti ya, luarnya itu dikasih ini, dikasih matcha, dikasih coklat ataupun juga strawberry, tiramisu, banyak banget lah ya pilihan-pilihan rasa-rasa fla itu ya kan. Nah kalau kamu mau beli boleh banget di kilometer 10 di seberang apotek Batu 10, ada UMKM lainnya juga di sana, buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam.

Bayi Jeng Pinang gimana Nora, masih hujan gak? Masih banget ya, kayaknya awet banget nih hujannya, gak kayak hubungan kamu dan dia. Aduh, maaf. Cukup hujannya aja yang awet, hubungan aku dan dia enggak, Nora. Aduh, gimana ya? Tapi ya udahlah ya, semuanya kan juga akan tetap berlanjut dan berjalan. Jadi ya udahlah, pasti akan ada dapat yang baru nantinya. Amin. Mau diaminin enggak? Oke, kita lanjut lagi teman berdua karena udah jam 2 siang dengan informasi dari dunia entertain. Nanti ada beberapa informasi yang bakal Nora update ke kamu. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Kita mau ngebahas tentang Zayn Malik, Teman Pro 2. Lebih tepatnya ini keluarganya sih ya. Jadi ada salah satu toko buket di Inggris ya, sebut saja The Hayden Bouquet. Nah, jadi mereka ini bilang katanya mereka tidak menerima pesanan karangan bunga untuk Zayn Malik dan keluarga karena membludaknya permintaan dari para fansnya. Nah, jadi dalam pernyataannya ini pihak florris bilang kalau keluarga Malik justru lebih mengapresiasi kalau dukungan itu dialihkan menjadi donasi untuk The Palestine Project ya. Jadi penggemarnya itu disuruh menyumbangkan jumlah yang sebelumnya tujuannya itu adalah untuk beli bunga gitu misalnya. Nah, daripada beli bunga ya kan, kasih aja gitu ke ini, ke apa namanya, ke Palestine, Palestine The Project, Teman Pro 2. Jadi memang untuk The Hidden Bouquet sendiri juga menambahkan kalau donasi yang masuk nantinya akan ditinjau langsung sama pihak keluarga. Nah, gokil ya. Respect, respect banget untuk keluarga dari Zayn Malik, Teman Pro 2, karena mereka benar-benar apa ya, menurut Nura benar-benar memanfaatkan popularitas yang ada dengan sangat-sangat baik. Terus juga bisa membantu sesama orang lain dengan cara yang baik juga. Jadi kayak udahlah, daripada beli bunga, kirim bunga ke mereka ya kan, mending uangnya lu kirim tuh ke The Palestine Project.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

lagu orang Butterfly era banget gak sih? Tunggu apa lagi? Tunggu sejenak gitu ya. Ya, yang udah kandas gimana dong? Oke, teman berdua, kita lanjut lagi deh. Jangan ngomongin hubungan yang kandas-kandas itu. No, tidak boleh ya. Kita ngomongin soal band dari Thailand, teman berdua, band hardcore. Ini drummernya, lebih tepatnya, yang memilih untuk hiatus sementara dari band karena mau menjalani kehidupan sebagai biksu. Nah, jadi keputusan ini jadi bagian dan juga tradisi ya dari Buddhisme Theravada di Thailand, yang dikenal juga dengan istilah buat nak. Nah, jadi di Thailand itu banyak banget pria-pria yang memang melakukan penghabisan sementara setidaknya sekali gitu dalam hidup mereka gitu, teman perdua. Jadi bukan selamanya ini kayaknya, lebih ke sekali dalam hidup mereka. Itu juga sebagai bentuk penghormatan untuk orang tua, sekaligus juga proses latihan disiplin spiritual dan juga refleksi diri. Jadi walaupun untuk drummernya hiatus sementara, pihak manajemen memastikan untuk semua jadwal panggung Whisper itu tetap berjalan seperti biasanya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Ya, sobat Pradua, sudah waktunya untuk Nora pamit dari indra pendengaran kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin kita dari jam 5 subuh tadi. Barengan sama siapa? Sama Adele, jam 5 subuh. Nah, nanti setelah ini akan ada Wulan Gucci yang akan lanjut untuk nemenin kamu. Thank you guys ya. Malamnya nanti ada Angela. Pokoknya hari ini perempuan semua ya, harinya perempuan. Alia lagi libur, well stay ya, tetap enjoy aja pokoknya. Dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di frekuensi 92,1.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tuan Pro 2 Tim Esports Indonesia resmi jadi Raja Asia Tenggara setelah dinobatkan juara umum SEA Esports Nation Cup 2026 di Vietnam akhir minggu kemarin. 3 medali emas datang dari nomor PUBG Mobile Solo, Team Fight Tactics, dan Crossfire Legends. Untuk total merah putih bawa pulang 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan ini mengungguli tuan rumah Vietnam yang harus puas berada di posisi kedua. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia meminta maaf atas polemik dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 Kalimantan Barat dan menonaktifkan Dewan Juri dan juga MC yang terlibat dalam kegiatan tersebut. MPR menyatakan Lomba Pendidikan harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan, serta mengakui adanya kelalaian juri yang memicu kontroversi di media sosial terkait penilaian jawaban peserta.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

92,1 Peradam Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua, assalamualaikum. Hari ini hari Rabu ya, hari Rabu yang semoga tetap seru walaupun cuacanya hari ini bikin mager banget teman Pradua. Jujur tadi tuh harusnya aku masuk pagi ya, tapi akhirnya tukar jadwal dan segala macam, masuk deh di sore tapi mulai dari santai siang dulu. Yes, tapi tadi lumayan males banget guys. Aduh, dengan cuaca kayak gitu enak banget ya tadi tidur siang. Tapi ya semoga untuk kamu yang bisa di rumah menikmati momennya, yang lagi gak di rumah harus kegiatan dan segala macam, dilancarkan segala kegiatannya. Ulan udah hadir nemenin kamu sampai jam 8, tapi kalau sekarang kita lanjut dulu di What's on Kepri.

Akhir-akhir ini Teman Pro 2 banyak banget hal-hal yang menarik dari dunia pendidikan ya guys. Selain yang kemarin baru aja ada LCC Lomba Cerdas Cermat yang lagi heboh di media sosial. Ya terlepas dari gimana kabarnya, yang jelas walaupun memang kemarin dia akhirnya juara 2 ya, yang si grup C ini, tapi dia dibalik ini semua dia mendapatkan banyak hal Teman Pro 2, mulai dari ya, netizen yang empati, terus juga dia dapat beasiswa tuh ditawarkan dari DPR mana gitu loh, lupa sorry, tapi dia didapat, ditawarin mau nggak dapat beasiswa untuk kuliah lah, kan dia lagi SMA nih, lanjut kuliah ke Cina, nanti setelah lulus dari kuliahnya pun langsung diberikan pekerjaan di sana. Wow, ini bener banget nih kayak definisi mengejar pendidikan sampai ke negeri Cina, ya kan? Nah ini juga sudah termasuk soal pendidikan Teman Pro 2. Selain persoalan tata kawasan, pemerintah kita juga lagi menyoroti kondisi pendidikan di wilayah Sungai Lakam Barat dan Sungai Lakam Timur atau yang dikenal sebagai kawasan Kolong. Dari hasil pemantauan di lapangan, kawasan ini tuh masih kekurangan fasilitas pendidikan. Padahal jumlah penduduknya tuh selalu mengalami peningkatan. Nah, kondisi ini dinilai berdampak langsung untuk

Mudahnya akses pendidikan anak-anak usia sekolah di wilayah ini. Iskandar mengaku prihatin karena masih banyak anak di kawasan Kolong yang tidak mengenyam pendidikan formal walaupun orang tua mereka merupakan warga resmi Kabupaten Karimun, Tomampura 2. Ya semoga dapat perhatian lebih untuk hal ini ya. Karena miris sebenarnya memang kalau ngomongin pendidikan di Indonesia ini masih banyak hal-hal yang kurang merata, masih banyak kendalanya. Tapi semoga kedepannya pendidikan Indonesia semakin maju supaya generasi-generasi bangsanya juga ikutan maju. Amin.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, asar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio Terbang Jipinang, teman terbaik kamu.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya odo ono niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
4: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
9: What's on Capri? What's on Capri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
10: Radan Tanjung Pinang Hits Music Station, Tawang Pradua, What's on Capri. Masih barengan sama Ulan yang updatein kamu dari Antara News kali ini, guys. Selain soal dunia pendidikan ya, di Indonesia juga lagi hebohnya tentang BPJS, Tawang Pradua. Jadi kalau untuk updatean terbarunya nih di Kota Tanjung Pinang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bersama dengan Pemko Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau lagi mau memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN lewat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan. Jadi dia menyampaikan kalau Pemkot itu berkomitmen terus mendukung usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lewat sinergi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan perangkat masyarakat di tingkat paling bawah. Nah, disampaikan juga terkait dengan proses reaktivasi peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Ini perlu dikaji secara cermat dan objektif, terutama untuk peserta yang sekarang ini dinilai masih layak untuk mendapatkan bantuan Tawang Pradua. Nah, selain itu, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang juga lagi nge-push-nge-pushnya dengan klinik-klinik mitra memberikan perhatian lebih kepada perangkat kelurahan dan unsur masyarakat selama ini yang berperan aktif dalam pendataan langsung ke warga. Menurutnya perangkat kelurahan dan masyarakat tuh punya peran besar untuk pendataan. Nah, mereka ada di garis terdepan dan memahami kondisi real warganya. Nah, Kepala BPJS Kesehatan Tanjung Pinang, Nara Grace, memaparkan kalau isu-isu strategis jaminan kesehatan 2026. Dia juga menyampaikan kesehatan semesta ini sistem yang memastikan seluruh penduduk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kendala finansial. Jadi terkait dengan reaktivasi soal PBIJK oleh pemerintah pusat, dijelaskan kebijakan ini biasanya dilakukan karena pemutakhiran data secara berkala supaya bantuannya tepat sasaran. Nah, betul, supaya bantuannya tepat sasaran.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2 What's on Capri. Ini harus banget kita updatean dulu ya guys. Soal sebentar lagi nih kita akan merayakan peringatan Hari Marwah Kepulauan Riau di tanggal 15 Mei. Dimaknai sebagai refleksi perjalanan panjang pembentukan provinsi. Momentum ini juga dipandang penting banget nih untuk mengingat kembali tujuan awal pemekaran demi kesejahteraan masyarakat. Jadi Ketua Umum Lembaga Adat Melayu atau LAM Kabupaten Bintan Datuk Syahri Bobo menjelaskan kalau tanggal ini menandai lahirnya Provinsi Kepulauan Riau lewat proses yang tidak sederhana. Dia menilai keberhasilan ini tuh buah dari kebersamaan tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, pemangku adat, dan masyarakat saat itu. Nah, dia juga mengatakan antusiasme masyarakat saat pembentukan provinsi tuh jadi energi moral yang masih relevan sampai sekarang ini loh guys. Nah, semangat itulah yang menurutnya harus terus dihidupkan supaya arah pembangunan tuh tetap berpijak pada cita-cita awal. Menurutnya, perjalanan Provinsi Kepulauan Riau ini menunjukkan perubahan signifikan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi indikator kalau tujuan pemekaran untuk kesejahteraan mulai terwujud. Nah, peringatan ini juga Tompra 2 menjadi ruang evaluasi untuk seluruh elemen daerah dengan refleksi yang jujur. Masyarakat bisa menilai capaian sekaligus tantangan ke depan.

Thank you banget buat kamu teman Prado yang masih stay bareng sama Ulan hari ini di Sorry Ceria. Sorry, maksud aku masih di Watson Kepri. Tapi bentar lagi emang kita mau masuk ke segmen Sorry Ceria, guys. Cuman aku harus minggir dulu sebentar, karena abis ini kita bakal gabung ke Sorry Ceria dari Pro 2 Ranai. Akan ada siaran berjaringan teman Pro 2. Yang ini siarannya akan disiarkan langsung juga ke Pekanbaru, Padang, termasuk Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga Bengkalis. Nah, jadi nanti akan ada narasumbernya, dan kamu bakal diajakin seru-seruan sama Suherlan. So enjoy di Sore Cerianya, guys. Ulan nanti balik lagi nemenin kamu di jam 5 untuk ngajakin kamu seru-seruan juga di Sore Ceria.

89,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Sore ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

Rumah Perdua, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku, Haran Kasma, di 99.2 FM di sore ceria. Oke teman Perdua, lagu lagi beran. Aku cukup sampai di sini dan selanjutnya kita mengikuti satu paket acara sore ceria.

0: mulai ceria. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, untuk menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah teman Pro 2, di sore ceria kurang lebih 1 jam ya, aku Harlan Kasma akan menemani teman Pro 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, yang sudah bersama kami juga yang mengikuti siaran langsung kita berjaringan. Ada RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai Batam, dan SP Bengkalis. Nah, jadi teman Pro 2, untuk di sore ceria ya, nanti kita juga akan ngobrol bersama bintang tamu kita yang sudah hadir di sini, yang pastinya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita teman Pro 2. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita, ada Ade Yanti Rahma, yaitu atlet pencak silat. Halo. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya? Oke. Nah, selain Yanti di sini juga ada atas nama Muammar Hadafi, atlet pencak silat. Halo.
3: Halo, Kak.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sapaannya apa nih? Sapaannya kamu, panggilan kamu sehari-hari?
3: Davi, Kak.
1: Oh, Davi. Kesibukannya apa nih kalian berdua nih?
3: Sekarang ini kesibukannya latihan, Kak.
1: Latihan apa nih?
3: Latihan untuk persiapan Popda.
1: Oh, persiapan untuk Popda. Oke, kalau Yanti sendiri saat ini kelas berapa sih kamu?
2: Saya masih kelas 1 SMK.
1: Kelas 1 SMK. Kalau sekarang itu kelas 10 ya?
2: Iya.
1: Oh, SMK. SMK Pariwisata. Oke. Kalau kamu sendiri, Davi?
3: Saya kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA di mana tuh?
3: Di SMA 2 Semanda.
1: Oh, SMA 2 Semanda. Nah, jadi teman Pro 2 mereka ini ternyata masih pelajar, teman Pro 2. Berarti seumuran sama aku gitu ya. Oke, teman Pro 2 ya. Kamu juga nanti bisa menyaksikan atau melihat ya, mendengarkan siaran kami melalui di YouTube kami RRI Ranai ya, atau melalui di aplikasi kami RRI di

0: sibuk ya. Itu setiap hari yang kamu lakukan?
1: Kalau yang TC malam tuh bisa suka hati aja datang. Kalau mau datang gak apa-apa, kalau gak mau datang ya juga gak apa-apa.
0: Nah, kalau kamu sendiri Yanti, sejak kapan sih suka ya atau senang dengan pencak silat?
1: Kalau suka sih gak terlalu lama, cuma apa itu pernah ikut-ikut dari kelas 5. Soalnya saudara juga banyak yang ikut. Jadi diajak.
0: Oh gitu. Berarti kamu memang sudah lama ya suka cinta dengan pencak silat ya?
1: Lumayan.
0: Dari SD ya?
1: Iya, dari SD kelas 5.
0: Oh gitu. Apa yang bikin kamu tertarik dengan pencak silat?
1: Kemarin tuh cuma ikut-ikut aja main-main.
0: Oh, main-main. Ya.
1: Cuma disuruh ikut sama saudara kan, ayolah ikut.
0: Jadi
1: ikut, main-main cuma
0: pertama. Oh, main-main keterusan, ya. Asik. Yang bikin asik tuh apanya tuh?
1: Pas ada ini event Popda tuh kayak, ih mau ikut lah, mau ikut tanding gitu, mau menang. 2024.
0: Iya, gitu. Berarti dari kecil lama-lama kamu suka begitu. Apalagi kamu kan seorang wanita begitu. Kalau di tempat-tempatnya kamu yang latihan itu ada juga nggak sih cewek yang ikut bergabung di pencak silat?
1: Banyak bang.
0: Banyak ya. Tidak dibatasi ya?
1: Tidak.
0: Kalau syaratnya apa tuh?
1: Kalau kami syarat nggak ada sih bang. Kalau masuk yang penting jangan main-main aja gitu.
0: Oh, nyem-nyem gitu ya?
1: Kalau latihan ya latihan, kalau main-main ya main-main.
0: Oh.
1: Waktunya gitu.
0: Oke. Okay. Padahal awal ceritanya tadi kamu buat main-main aja ya. Lama-lama lah cinta gitu ya.
1: Suka
0: begitu ya. Jadi jago dong kamu.
1: Ya lumayan. Jago.
0: Oke. Teman berdua ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol dulu sama Yanti dan juga ada Davi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sejak kapan sih mereka suka? Terus sekarang kemana aja mereka? Begitu ya. Kita ke lagu dulu teman berdua. Tetaplah di Perdua Teman Terbaik Kamu.

0: lagi di sore ceria. Satu tembang bagus ya dari aku untuk teman pro 2. Nah, jadi teman pro 2 tadi sempat juga ngobrol sama Yanti dan juga Davi ya, terkait kapan sih kamu suka dengan budaya pencak silat begitu. Halo. Hai. Hai. Iya. Yeah. Oke, okay, tadi kan Yanti ya, berarti ya, katanya suka dari kecil ya.
1: Ya, kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Berarti kalau pencak silatnya itu emang kemauan begitu ya, atau memang kalau aku tahu kalau pencak silat itu kan biasanya apa ya? Kayak untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Kalau buatnya kamu sendiri gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Ya memang untuk diri sendiri, terlebih ini sih ke diri sendiri, soalnya kan kita ngelatih fisik kita.
0: Oh gitu. Terus
1: itu juga ngelatih kejujuran juga sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya di situ
0: dari segi apanya?
1: Di situ kami tuh ada disuruh push up 1000.
0: Jadi serius?
1: Iya.
0: Push up 1000 kali?
1: Iya, 1000 kali.
0: Sanggup kamu?
1: Ya kayaknya ada bohong-bohongnya, makanya itu di situ ngelatih kejujuran kayak.
0: Oh.
1: Nah, itu dikasih cuma beberapa menit aja gitu kan. Misalnya 15 menit harus udah siap. Kan ada yang belum siap tapi udah bilangnya udah gitu.
0: Oh gitu. Berarti memang kita harus melatih kejujuran di situ ya, jangan bohong.
1: Ya.
0: Begitu selain kita untuk fisik, di situ juga kita melatih kejujuran mental juga begitu ya. Oke, kalau Davi sendiri nih. Tapi sebelumnya aku mau kasih ucapan terima kasih sih. Selamat juga buat kalian ya kan, Yanti dan juga Davi. Kemarin kalau nggak salah bawa pulang juara di IPSI Kabupaten Natuna nggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya. Kapan sih itu?
2: Tanggal 3 kalau nggak salah kan?
1: Iya. 3
0: apa nih?
2: 3 April.
1: Iya, 3 April.
0: Sekarang Mei.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Kok bingung?
2: 3 Mei.
0: Tapi kan sebenarnya juara atau nggak sih? Aku bingung nih. Masa nggak tahu betul nggak sih Kak Vera? Iya kan, juara kok bingung gitu ya?
1: Mei, bukan April.
0: Mei atau April?
1: 3 Mei.
0: 2024?
2: 2026.
0: Oh. gimana sih rasanya?
1: Itu pasti seneng banget sih Kak, kan?
0: Oke. Okay. Itu antar apa?
2: Antar sekolah.
1: Antar sekolah pasti Kak.
0: Sekabupaten atau sekecamatan atau CRT?
1: Sekabupaten.
0: Oh gitu. Berarti setiap sekolah itu mengirimkan pesertanya, perwakilan. Berapa orang waktu itu, rame ya dari sekolahnya?
1: Lumayan. Kami total semua yang ikut tuh 68 orang kalau enggak salah.
0: 68 orang
2: dari satu kabupaten.
1: Iya, satu kabupaten.
0: Itu per bukan berpasangan ya?
1: Oh,
0: satu-satu ya?
1: Iya, satu-satu.
0: Oh, berarti lawan ini lawan ini gugur-gugur begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalianlah yang dinobatkan menjadi sang juara.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bangga enggak ya?
1: Bangga.
0: Yakin enggak sih atau pertama kali kalian waktu itu? Pertama kali gelar juara atau pertama kali juga ikut atau sering ikut ini baru juara gitu?
1: Saya baru 2 kali.
0: Dua kali ikut. Ya. Sebelumnya?
1: Sebelumnya menang juga juara 1.
0: Wih, keren. Kalau kamu Davi?
2: Saya tahun 2024 tuh alhamdulillah juara 3 bersama. 2026 nih baru.
0: Oke, 2000 berapa?
2: 2024.
0: 2024 peringkat 3. Ya. Juara 2026
2: juara 1.
0: 1 2025 enggak ikut.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Udah 2 tahun sekali.
2: 2 tahun sekali.
0: Oh, gitu ya. Aduh, berarti aku udah tua ya. Berarti senang ya?
1: Senang banget.
2: Bangga.
0: Oh, bangga lah ya. Apalagi kalian kan masih muda nih. Ya. Apalagi membawa nama sekolah begitu ya. Berarti yang dilawan itu di bawah kalian dong.
1: Enggak. Kakak kelas.
0: Ya. Serius?
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Dia
0: cerita dong sama kita apa?
2: Dia pakai tahun 2009, 10, 11.
1: Iya.
0: Oh, di usia. Ya,
1: usia. Batasnya dari 2009.
2: Iya.
0: Oke, berarti dari usia berapa? 2009
2: sampai
1: ke atas.
0: Ke atas.
1: Iya.
0: Oke, mau senior enggak senior ya, begitu ya.
2: Yang dipentingkan tuh BB-nya, berat badannya.
0: Oh, berarti banyak dong persyaratannya. Ya,
1: banyak.
0: Oh, dari usia. Berat badan juga. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kalau contohnya nih ya, berat badannya deh.
1: Kalau kami kan ada
0: idealnya itu dari berapa?
1: Kalau under A itu 39 ke bawah.
0: Okay.
1: Itu ada ini ya Bang, apa?
0: Apa tuh?
1: Kelas-kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya.
1: Jadi nggak semuanya digabung.
0: Oke, okay. Berarti contohnya nih si Yanti nih usianya sekian, habis itu berat badan ini, jadi ditemukan dengan berat yang sama.
1: Enggak sama dia.
0: Oh, enggak sama.
1: Saya ini kelas B ya.
0: Kelas B. Terus
1: berat badannya tuh dari 43,1 sampai 47 pas.
0: Okay.
1: Jadi di apa ya?
0: Satu tim, satu kelompok.
1: Ya, satu apa ya?
0: Satu regu. Atlet. Oh, ya. Satu atlet. Ah, terus
1: di atlet itu kan ada kemarin saya ngelawan dua orang, berat badan mereka tuh di bawah saya 46, mereka 44 semua.
0: Oh.
1: Jadi gak tergantung berat badan, yang penting berat badannya tuh masih di kelas B-nya.
0: Oh, kelas B-nya, ya. Oh, berarti kisaran A sampai ikrasan gini, ya. Berarti bisa nih dilagakan gitu, bisa. Ya. Berarti waktu itu untuk mendapatkan peringkat pertama berapa ya, orang yang dilawan? Maksudnya yang jadi lawan di lapangan gitu.
1: Kalau saya cuma 2, pas itu gara-gara saya bye. Lawan saya kosong.
0: Oh, kosong. Ya. Kalau kamu Davi sendiri?
2: Sama, 2 orang juga. Saya baik sekali.
0: Oh, baik sekali. Berarti aman.
1: Aman.
0: Oh, banyak cerita ya berarti Kak Vera ya kalau kita membahas tentang pencak silat ini ya. Berarti kalian bangga dong ya mengikuti ada turnamen seperti ini ya, begitu dong. Ya. Apalagi kalian cinta. Kalau Davi sendiri nih, sejak kapan sih suka?
2: Kalau dibilang suka tuh dari kecil, dari SD. Cuman masih dilarang orang tua mau ikut pas SD. SMP kelas 3 tuh baru ikut.
0: SMP, SD juga kamu suka?
2: Suka,
0: cuman
2: belum dikasih ikut latihan.
0: Oh, belum dikasih izin sama orang tua. Tapi kamu suka?
2: Suka.
0: Dari mananya tuh kamu bisa suka cinta sama pencak silat?
2: Gak tahu, tiba-tiba tuh suka aja gitu lihat orang kan.
0: Punya nyali gitu ya? Nyali. Atau kamu belajar pencak silat buat kamu paling jago di sekolah?
2: Enggak.
0: Tadi kata Yanti itu kalian ada gurunya kan?
1: Ada pelatihnya.
0: Kalau kalian itu ada pelatihnya kan? Ya. Kalau dari Yanti sendiri sama Davi sama nggak sih gurunya?
1: Oh, beda.
2: Beda.
1: Kami beda ranting juga.
2: Beda tempat latihannya.
1: Ya,
0: beda. Oh, beda. Ya. Oke, tapi sering nih ketemu-ketemu barangkali ya di lapangan.
1: Kalau
0: sering gitu ya.
1: Pengasahan ya ketemu kayak ada acara tertentu.
2: Tes-tesan sabu gitu ya. Ketemu
0: begitu ya.
1: Sekarang juga ketemu.
0: Berarti hari ini ketemu juga ya. Kenapa? Karena kalian itu ditemukan waktu itu kan kalian sang juara. Ya. Jadi kalian ini kita undang di sore ceria yang hari ini juga tidak disaksikan oleh teman-teman kita di Natuna. RRI Pekanbaru juga Tanjung Pinang loh. Iya kan? Kalian pertama kali atau udah pernah sebelumnya podcast atau siaran langsung bersama RRI?
1: Udah.
0: Udah pernah?
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri?
2: Pertama kali.
0: Oke. Itu adalah pengalamannya kamu. Berarti kamu dari SMP udah menggeluti suka sama pencak silat kamu sendiri begitu ya. Apa yang kamu dapatkan? Nah, udah kemana aja nih? Kalau kamu Davi?
2: Kalau kemana aja belum ada. Cukup diranai aja.
0: Iya.
2: Soalnya 2026 nih ke Karimun untuk Popda.
0: Terus kalau kamu Yanti sendiri?
1: Saya kemarin ke Batam.
0: Oh, ke Batam juga?
1: Iya, ke Batam.
0: Udah pernah ke Batam?
1: Udah.
0: Terus itu mewakili apa? Itu dalam giat apa?
1: Mewakili Kabupaten Natuna.
0: Mewakili Kabupaten Natuna yang
1: Ajeng Popda juga yang 2024.
0: Itu. Terus kamu di posisi
1: dapat juara 3
0: ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Soalnya yang dilawan tuh kan banyak ya. Oke. Apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita latihan pencak silat begitu?
1: Yang terutama pastinya mental dulu sih, Bang.
0: Oh, mental.
1: Iya, mental.
0: Itu perlu ya?
1: Perlu banget. Soalnya kalau misalnya mental kita tuh udah kena, itu maupun kita sehebat apapun teknik kita kayak wow banget gitu, kalau udah mental kena hancur semua.
0: Oke. Dalam segi apa tuh Davi mental katanya?
2: Mental berani untuk turun tanding.
0: Oke. Okay.
2: Berani
0: lagi. Apa yang perlu ditanamkan begitu ya kan? Soalnya kan, aduh takut nih, takut salah nih, takut kalah nih, yeah. Takut sama pelatih nih gitu. Ada nggak sih perasaan kalian ketika mau ke lapangan?
2: Perasaan tuh tetap ada.
1: Pasti ada.
2: Tapi harus dilawan.
0: Gitu ya. Berarti harus mentalnya dijaga betul-betul ya, mood yang bagus begitu ya. Harus menang gitu, ingat sih?
1: Iya.
0: Atau gimana?
2: Ya, harus tanamkan itu.
1: Ya, pasti kalau mental tuh pasti sempat kena.
0: Oke. Oh, berarti mental lah ya. Enggak perlu cantik ganteng.
1: Enggak perlu. Kalau fisik tuh enggak perlu kuat-kuat kali ya, penting mental ada.
0: Oke, penting mental begitu ya. Jadi tadi kan si Yanti udah pernah mengikuti di Batam begitu, kalau Davi belum ya, seputar Natuna begitu ya. Oke. Nah, pastinya kan setiap latihan itu kan perlu persiapan begitu ya. Nah, tadinya kan harus mental ya. Yeah. Ini bagaimana nih cara kalian itu menjaga semangat dalam berlatih ini? Oke, sebelum semangat dalam berlatih, kalau latihan kalian itu ada jadwalnya nggak sih dari Yanti?
1: Ada.
0: Davi, oh, oke. Okay. Yeah. Dalam seminggu nih contohnya?
1: Kami seminggu berapa kali ya? Lima kali.
0: Lima kali. Mm. Kalau Davi sendiri kan beda guru nih maksudnya?
1: Iya.
2: Untuk latihan biasa dua, untuk latihan malam 3 kali, kalau siang 5 kali.
0: Oke. Okay. Malam ada juga?
2: Malam ada.
0: Malam ada, siang ada.
2: Siang ada.
0: Itu butuh berapa lama? Maksudnya berapa lama latihannya? Kalau kita senam kan aerobik kan 2 jam, 3 jam. Kalau kalian? Kalau sesuka hati sampai loyo atau gimana?
2: Kalau dihitung jam ya, sekitar 2 jam setengah itu udah selesai.
0: Berarti itu ada jadwalnya ya?
1: Ada.
0: Atau tidak semau kalian?
2: Enggak semau. Ada jadwalnya
1: memang.
0: Oke, okay. Kalau Yanti sendiri?
1: Apanya?
0: Untuk jadwalnya itu berapa jam?
1: Jadwalnya sama, 2 jam sampai 3 jam.
0: Apakah kalian latihan pencak silat ini ketika ada turnamen atau ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam baru latihan, atau memang setiap hari itu ada kegiatannya?
2: Enggak.
1: Kalau untuk kali ini cuma untuk tanding aja sih bang. Kalau misalnya ini kami kan udah bukan siswa lagi masalahnya, jadi kami tinggal ngelatih aja.
0: Oh gitu Kak Vera, ternyata mereka itu punya ada junior.
1: Ya, senior.
0: Oke. Okay.
1: Senior lagi
0: ada. Ada. Oh berarti di atas kalian ada.
1: Ada
0: lagi di atasnya, tapi di bawah kalian juga ada.
1: Masih ada.
0: Oke, okay. Nah tadi sempat juga kan ngobrol katanya Bang Arang kita mau dapat sabu apa juga, aku bingung ya. Aku taunya ikat pinggang gitu. Siapa yang mau jawab nih?
1: Davi aja.
0: Oke okay, boleh. Pertama masuk nih Kak Vera atau aku anak baru begitu ya. Ini persyaratannya apa dulu?
2: Persyaratannya yang penting niat ikhlas.
1: Yang okay. Paling penting izin orang tua
2: izin
1: sih.
2: Orang tua.
0: Izin orang tua. Ya. Perlu KTP enggak?
1: Enggak perlu.
2: Bebas. Semua usia bisa masuk.
0: Semua ya. Usia bisa ikut. Masuk. Yang penting tadi dapat izin.
1: Izin.
0: Oke, okay.
2: Terus niat. Apa lagi?
0: Niat.
2: Konsisten.
0: Konsisten. Oke, persyaratan yang lain?
2: Enggak ada.
0: Mungkin dipungut biaya dan segala macam.
1: Kalau untuk pengambilan sabuk ada.
0: Oh, enggak ada. Nah, tadi pengambilan sabuk yang pertama nih, hari pertama aku masuk nih, supaya dapat sabuknya itu gimana prosesnya? Ada enggak sih?
1: Oh, ada. Itu pasti latihan
0: Siapa cerita? Siapa cerita nih? Davi atau Yanti nih?
2: Kalau baru masuk tuh biasanya sekitar 5 bulanan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Terus naik lagi berapa bulan lagi?
0: Oh, ada perkembangan ya perkembangannya.
2: Nanti step by step lah.
0: Step by step. Berarti pelan-pelan.
2: Yeah.
0: Naik tangganya itu harus ada tantangan enggak sih?
1: Ada.
0: Apa
1: ada.
0: Kalian tuh harus cerita sama aku. Apa tuh?
1: Munculnya rasa malas kayak duh gak mau latihan lagi lah.
0: Dari Yanti sendiri atau Davi sendiri dia berbagi pengalaman. Kalian udah dapat sabuk apa hari ini?
1: Kami dah Mori, putih besar.
2: Putih besar.
0: Mori putih besar.
1: Iya.
0: Sama Davi juga. Oke, kalian cerita dulu nih dari tangga pertama begitu ya. Prosesnya. Pertama atau gimana?
2: Kalau proses pertama itu pengenalan apa sih latihan silat, gimana cara pukulnya, terus gimana.
0: Oh ada tekniknya.
2: Terus naik lagi selanjutnya pemolesan lagi gimana. Dikasih teknik gimana caranya gini
0: gitu.
2: Itu naik lagi tingkatnya.
0: Oke.
1: Okay. Naik tingkatnya.
0: Itu sendiri atau memang berpasangan nih?
2: Enggak.
0: Sendiri kalo dulu.
1: Ada lettingan.
2: Ada satu grup kayak satu kelas
1: satu
2: gitu. Satu kelas sama satu guru.
0: Oke. Okay. Disitulah kelihatan ya.
2: Ya, dikelihatan.
0: Kelihatan nih, oh berarti ini ada peningkatan nih, ada kemajuan nih, bagus nih begitu ya. Oh, keren nih dari pertahanannya. Barulah dapat sabuk.
2: Ya, pertahanan dari serangnya.
0: Sulit enggak sih?
2: Kalau dijalani dengan ikhlas enggak sulit.
0: Oh, perlu ikhlas juga ya. Aku enggak ikhlas soalnya.
1: Itu enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Kak Vera mau ikut enggak pencak silat? Kak Vera nih dia susah juga untuk ikhlas. Oh, serius ikhlas.
2: Serius ikhlas.
0: Oh, kalau biasanya kan aku nih suka kepikiran, banyak beban begitu ya. Berarti enggak bisa masuk tuh untuk di pencak silat ya.
1: Bisa.
0: Kalian kan anak ABG ya kan? Ya Kak Vera ya. kan biasanya bucin. Terbawa nggak sih ketika latihan?
1: Enggak.
0: Serius? Enggak. Atau lagi diputusin nih contoh? Enggak. Ini ngarang-ngarang nih, ya kan lagi dicuekin sama pacarnya, kan tumbuh emosi tuh. Jadi ketemu nih, pas latihan nih mau pelampiasan, pernah nggak sih?
1: Enggak pernah.
0: Tapi udah punya pacar belum?
2: Enggak.
0: Kalau Yanti sendiri belum? Enggak. Oke, nggak apa nih?
1: Enggak.
0: Berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan tersendiri nggak buat kalian?
1: Ada, yang pastinya rasa malas.
0: Oke, malas.
1: Iya, pasti kalau rasa malas tuh pasti ada.
0: Ada, itu malas mau ngapain tuh?
1: Malas mau ke tempat latihan, malas ketemu mas-masnya.
0: Oh, malas ini mungkin di ini ya, diomel ya. Gitu ya, terus disuruh gitu. Mm. Kalau Davi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tiba-tiba, wah mau kabur gitu?
2: Enggak, saya ikhlas menerima.
0: Kamu ikhlas terus. Ya, cewek kamu diambil orang juga ikhlas.
2: Kalau gitu ya gimana lagi.
1: Main cuek aja.
0: Oh gitu. Jadi kamu enggak ada tantangan?
2: Enggak, insyaallah enggak ada.
0: Aman lah ya. Oh minta ditantangin kayaknya nih.
1: Kasih tantangan
0: ya. Oh, berarti kalian di usia sekarang berapa sih umurnya?
1: Yanti mau masuk 17.
0: 17, kalau kamu Davi?
2: Sama masuk 17
0: juga. Oh seumuran, cuma beda sekolah.
2: Beda sekolah.
0: Yanti kelas 10, kamu kelas?
2: 2.
0: Kelas 11, ya, kelas 2 gitu ya. Oke lah, kita break dulu ya. Oke, kita break dulu soalnya nanti ada teman aku juga mau nanya. Katanya dia mau masukin anaknya. Bisa gak sih kalau kecil-kecil?
1: Bisa, bisa.
0: Dari umur berapa?
2: Bebas,
1: bebas.
0: Dari bayi juga bisa?
1: Oh, jangan. Udah bisa gerak.
2: 5 tahun.
0: Oke, okay. Yang penting dapat orang tua. Iya, walaupun tadi kita mau, tapi orang tua tidak mengizinkan, nggak bisa ya?
1: Nggak bisa.
0: Oke lah, kalau begitu, aku bisa nggak ikut?
1: Bisa.
0: Soalnya untuk menjaga diri sih. Oke, okay, kita lagi dulu ya, teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, balik lagi bersama aku Harlan dan juga ada Yanti dan siapa?
1: Davi.
0: Davi, oke, teman Pro 2. Mungkin di sore hari ini teman-teman kamu yang lagi monitor siaran kita di YouTube RRI Rana dan juga melalui di RRI Digital, begitu ya. Mungkin ada pelatih-pelatihnya juga hari ini lagi monitor nggak, Davi?
1: Ada mungkin.
0: Ada mungkin ya. Kamu nggak ngasih tahu ya?
1: Kasih
0: tahu lah.
2: Udah di share.
1: Udah di share grup.
0: Oh gitu, udah di share grup juga nih, yeah. YouTube-nya nih. Tahu nggak siaran kita di mana? 99,2 ya. Yeah. Oke, sering denger radio nggak?
1: Sering
0: nggak? Enggak ya. Jadi pulang dari sini kamu harus monitor, jangan pencak silat aja ya. Oke, tadi aku juga sempat pengen tahu nih. Tadi kan kalian untuk mendapatkan sabuk-sabuk apa itu katanya butuh proses, begitu ya? Butuh apa namanya? Butuh perjuangan, ya nggak sih? Nah ini bagaimana nih cara kamu menjaga semangat dan berlatih, begitu? Tadi kan malas, begitu? Bagaimana nih? Supaya tadi waktunya latihan kalian tiba-tiba semangatnya kembali membara, semakin menyala gitu. Ah gimana tuh menjaga semangat kalian saat berlatih? Davi sendiri?
1: Kalau saya ketemu kawan-kawan di tempat latihan, itu bikin semangat saya naik lagi.
0: Oh gitu. Atau kamu mikirnya, "Uy, kayaknya di sekolah nih ada yang belaga nih," gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
2: Hancur.
0: Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri
2: ikutin alurnya aja, Bang.
0: Ikut alurnya. Biasa kan mood kita kan tidak selalu baik, ya, betul enggak sih? Ya kan? Mungkin mood kalian hari ini baik, senang. Besok belum tentu. Iya ya kan? Ya. Tuh bagaimana untuk jaga mood kalian tuh?
1: Lakukan hal positif.
0: Apa? Pernah enggak sih hari ini latihan, tiba-tiba kalian itu banyak aktivitas, banyak kerja, punya masalah, punya problem? Pernah enggak sih?
1: Pasti pernah.
0: Pernah enggak sih kalian membatalkan, aku enggak bisa begitu? Ada enggak sih?
1: Pasti ada.
0: Ada yang dimarah gak?
1: Enggak. Asalkan izin.
0: Oh izin. Atau hari ini mau latihan tiba-tiba cewekmu mau ngajak jalan gitu?
1: Nah itu enggak.
2: Itu pasti latihan dulu baru ceweknya.
0: Oh gitu ya, yeah. Oke, okay. Terus ada lagi nih. Ya dari Kak Vera katanya ya, ada gak sih momen berkesan tentang sertifikat saat bertanding begitu? Kan kemarin kalian ini ya juara ya di IPSI. Mana aku pengen tahu dong, mana sih kemarin kalian dapat medalinya mana? Tunjukkan dong sama kamera. Bangga ya.
2: Bangga.
0: Perdana lagi. Dapat medali gitu ya. Emas lagi ya. Yang di laut itu banyak kan. Gitu kan, dapat medali, dapat uang saku lagi kan. Dapat sertifikat. Terus dapat rumah.
2: Enggak.
1: Kaya.
0: Kaya ya enggak apa-apa lah, kalau dikasih kan kita ambil. Itu kan sebagai apresiasi begitu ya. Nah, ada nggak sih momen yang berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Sportivitasnya saat bertanding?
1: Pas selesai tanding.
0: Ada berkesan nggak sih momennya apa gitu? Apakah kalian teriak atau ada syukuran gitu?
2: Iya, kalau kami ada syukuran.
0: Oh, kalau kamu ada syukuran?
2: Ya, di Ranting Bunguran Tengah kemarin kami syukuran.
0: Apa
2: makan
0: tuh? Potong lembu.
2: Enggak. Makan-makan aja kayak makan bersama.
0: Senang gitu ya.
2: Senang.
0: Jadi kata pelatih kamu gimana teman-teman kamu?
2: Ya, enggak tahu. Cuman tingkatin lagi aja latihannya. Fisiknya juga masih belum oke juga. Tekniknya belum mantap semua.
0: Gitu.
2: Pokoknya harus latihan lagi lah.
0: Latihan lagi lah gitu ya.
2: Lagi.
0: Bukan harus sampai di sini ya. Iya. Apalagi kan nanti mau ikut apa?
2: Mau ikut poprov lagi masih ada.
0: Poprov. Berarti kalian perwakilan.
2: Kami masih popda.
0: Masih popda.
2: Ya. Tapi tahun 4 tahun lagi ya, Mas?
1: 2030.
2: Iya, itu udah poprov kami.
0: Udah bisa ikut 2030.
2: Iya.
0: Udah dewasa, udah tamat dong.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau kamu sendiri Davi, kan kemarin kan apa yang terkesan nih? Momen yang terkesan begitu ya.
1: Momen terkesan tuh pas di final tuh saya lawan junior saya sendiri.
0: Oh gila. Oh gitu. Iya, ya, berarti buat kamu enteng dong.
1: Enggak juga. Emang dia saya latih sendiri.
0: Kamu keluarin enggak sih jurus-jurus kamu tuh? Oh, waktu itu lawan waktu final kamu ketemu sama junior.
1: Iya, sama siswa saya sendiri.
0: Itu apa tuh buat kamu? Jadi kamu merasa, "Woi, kecil itu."
1: Enggak, tetap kalau di atas gelanggang tuh sama semuanya, enggak ada beda.
0: Oh, gitu. Siapa tahu deh kan lebih menonjol gitu ya. Satu kali langkah langsung KO gitu ya. Bukan, berarti prosesnya lama enggak sih? Butuh berapa lama tuh?
1: Lama kalau memang untuk fisik 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan.
2: 3 bulan kalau mau ini kan fisik.
0: Gitu ya. Berarti memang momen-momennya waktu itu yang terkesan ketika kamu di final ketemu junior. Kan dapat juara nih, juara 1 kan. Itu ngapain aja? Makan-makan juga?
1: Enggak, paling ngumpul-ngumpul sama teman gitu.
0: Udah gitu ya. Berarti ucapan selamat lah ya. Oke. Terus ada lagi nih, biasa kan dalam berlaga, di lapangan begitu ya. Mungkin kadang ada rasa kesal atau emosi gitu dengan lawan, gimana cara mengatasinya? Iya kan ada nih. Iya kan?
2: Ya,
0: apalagi ada. Kalian masih muda, aku yang tua aja kadang tidak terkontrol emosi. Nah, gimana tuh cara kalian mengatasinya? Biasanya kan biasa aku tonton tuh ya. Tiba-tiba kalian kena tuh timbul emosi gitu ya kan. Kesel ya, gitu ya. Pasti. Pernah enggak sih?
2: Ada.
0: Ada. Itu gimana kalian mengatasinya?
1: Kontrol pikiran.
2: Coba bawa tenang.
1: Tenangin
2: gitu.
1: Diri.
2: Tenangin apa?
0: Gimana sempat untuk menyenangin diri? Nah,
1: itulah.
0: Oh, gitu ya.
2: Kan ada ini pas pertandingan tuh ada babak istirahatnya. Jadi di situ cobalah tenangin diri lagi.
1: Atur napas.
0: Atur napas begitu ya. Kan tidak semua kita mulus tuh.
2: Ya.
0: Oh, berarti yang perlu dikontrol apanya tuh?
2: Emosi.
0: Oh, berarti ada latihannya juga ya?
2: Ada.
0: Waktu itu kalian banyak kenanya atau enggak banyak kenanya itu? Biasanya poin-poinnya gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Kalau pukulan tuh satu,
2: tendangan dua, bantingan tiga.
1: Bantingan, guntingan, sapuan tiga.
0: Oh, ada poin-poinnya.
2: Ada.
0: Kalau apa tadi pertama?
2: Pukulan.
0: Satu poin. Dimanapun.
2: Ya.
1: Di body.
2: Di bagian.
0: Oh, bagian body dari mana?
2: Di depan, sini. Samping, belakang.
0: Itu berarti karena mungkin kena punggungnya di sini. Karena itu satu poin.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu poin.
0: Harus tapi di area badan.
2: Ya, body.
0: Body. Oke. Okay. Kalau di arah atas nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Pelanggaran. Oh, bisa min ya?
2: Bisa.
0: Terus yang dua poin.
1: Tendangan.
2: Sama juga.
1: Siapa?
0: Tendangan ke
2: body.
0: Iya. Kalau kaki.
2: Kaki nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Pelanggaran.
0: Oke. Okay. Oh, berarti kena sini. Ya. Kena sepak gitu ya.
2: Iya.
0: Itu sekuatnya atau memang kita kontrol?
2: Iya, sekuatnya.
1: Sekuatnya.
0: Oh, gini ya. Kak Pera, sekuatnya Kak Pera. Butuh fisik juga tadi ya?
2: Iya, betul.
0: Butuh kuat makan juga ya?
2: Enggak, takut muntah.
0: Oh gitu. Oke, itu kalau kena tendangan tubuh dapat 2 poin.
2: Iya.
0: Yang ketiga itu dapat 3 poin gimana?
1: Bantingan
2: untuk menjatuhkan lawan.
0: Oke, aku ngebayangin nih. Ya. Kalau mau kasih contoh enggak ya?
2: Enggak bisa
0: ya. Itu nanti dapat 3 poin. Berarti kalian harus pandai-pandai kalian dong. Ya,
1: memang harus diasah tekniknya.
0: Ada tekniknya juga ya. Oke. Nah, aku pengen lagi nih, kan ada sportivitas ya. Gimana kalian tadi kan ada nih, tadi kan gagal supaya kalian tidak terpancing dalam emosi. Kan tadi memang kita harus ini ya, harus sabar ya. Perlu belajar juga tuh, perlu ilmu juga kan. Ada gak sih biasanya lawan kalian itu gak tertahan emosi, ada gak sih lawannya? Pernah gak sih kalian temui di lapangan?
1: Pernah ya? Sparring sama senior sama-sama.
0: Pernah ya?
2: Pernah.
0: itu kan mungkin
2: sendiri.
0: Sebenarnya itu bagus gak sih? Bagus kan? Bagus. Supaya ada lawannya gitu. Itu kan sambil belajar ya. Yeah. Yang berarti bisa ngontrol lah ya. Waktu lapangan, di waktu latihan begitu ya. Tapi kalau ketika, kalian sudah berapa lama ikut tanding?
2: Saya baru 2 kali.
0: 2 kali, kalau Davi sendiri?
1: 2 kali juga.
0: 2 kali juga ya. Ya, cuman tahun ini kalian berhasil ya. Gitu ya kan. Oke. Okay. Nah, pasti kalian nanti kan ikut Popda ya?
2: Iya.
0: Kapan itu?
2: Ini Popda sekarang.
0: Popda sekarang ya. Oh ya udah ya. Terus nanti kan pop juga ya. Otomatis kalian itu ada persiapan dong.
2: Ada.
0: Itu gimana tuh? Apa persiapannya?
2: Latihan lagi fisik, mental. Tekniknya lagi.
0: Oh gitu. Berarti persiapannya itu apa-apa saja tadi, pertama fisik
2: mental
0: teknik. Oh teknik. Tiga poin itu. Iya. Itu perlu ditanamkan.
2: Perlu.
0: Itu perlu latihan sebulan sekali atau gimana?
1: Enggak.
2: Harus rutin sih.
0: Rutin ya.
2: Kayak seminggu berapa kali.
0: Biasanya kalau enggak latihan tuh gimana kata pelatihnya?
2: Istirahat. Pasti nurun, turun. Fisiknya pasti turun kalau misalnya enggak latihan.
0: Iya maklum lah ya kan, kadang fisik kan biasa kita melemah begitu ya. Tadi kan sempat di awal kalian itu dalam satu minggu berapa latihannya?
2: Lima kali.
0: Itu di jam-jam berapa? Kan jam sekolah kalian itu sampai sore kalau nggak salah.
2: Kalau di Yanti malam.
0: Oh kalau Yanti malam.
2: Iya biasanya.
0: Itu di mana?
2: Di Ranting Bukuran Tengah.
0: Oke di Ranting Bukuran Tengah. Ya. Kalau kamu David sendiri?
1: Kalau malam tuh tiga kali latihan di Ranai, di Sual.
0: Ya. Tuh ramai nggak sih?
1: Alhamdulillah ramai.
0: Berapa orang? 100?
1: Nggak ya, tiba. Sekitar 15 orang ada.
0: Ada gitu latihan. Ya, yang ikut latihan. Ya. Itu yang dari kecil sampai remaja gitu ya? Ya ada. Gabung ya? Gabung.
2: Sampai dewasa.
0: Ada juga ya? Yang dewasa juga ada ya? Oke, itu malam.
1: Malam.
0: Lebih enak malam atau siang sih?
2: Malam.
0: Kenapa? Supaya nggak panas ya?
2: Iya, nggak panas. Dingin juga.
1: Nggak panas, bisa lebih fokus gitu.
0: Kalau malam jam berapa emangnya?
1: Setelah sholat isya. Sholat isya sampai kalau untuk belajar paling jam 10.
2: 10 sudah pulang.
1: Kalau bekerja, kalau dia datang jam 8, mulai latihan jam 8. Selesainya tergantung.
0: Kalian ada... Bukan tim khusus sih, berarti ada ini enggak sih? Oh berarti ini khusus untuk yang masih pelajar, ya. Ini ya. Yang masih ada. Kecil ada. Gitu. Ada ya? Ya. Kalian ke sekolah nih, gimana kalian bisa mengatur waktu kalian?
1: Seperti biasa.
0: Atau sambil latihan sambil belajar?
1: Enggak, biasanya balik sekolah tuh langsung kerjain tugas.
0: Oke, jam berapa sih pulangnya biasa sekolah? Jam 3 ya?
2: Jam 3,
1: jam 4.
0: Kan capek itu ya?
2: Iya, capek.
0: Ya kan belum lagi mau latihan. Gitu ya. Oh, berarti kalian aman lah ya, tidak mengganggu jam belajar lah.
2: Aman.
0: Orang tuanya juga tahu kan?
2: Iya, orang tua juga mendukung.
0: Oh, lebih suka sering latihan malam ya?
2: Iya.
0: Alasannya tadi karena
2: enak, sejuk.
0: Sejuk.
2: Enggak panas.
0: Enggak panas ya? Iya.
1: Lebih fokus aja gitu.
0: Lebih fokus ya. Itu ngapain aja biasanya?
2: Ya,
0: latihan
2: kayak
0: apa
2: fisik.
0: Tuh?
1: Fisik, push up, sit up.
0: Begitu itu aja dong tiap hari.
2: Iya, cuma nanti ada tambah-tambah materi sedikit gitu.
1: Materi bantingan atau apa guntingan.
0: Tendang. Oh, ada tekniknya juga, begitu ya. Kalian sempat bosan enggak sih, pernah mengalami aduh bosan, capek, kok enggak ada guna gitu. Ada enggak sih kalau
2: bosan,
0: berpikir?
2: Enggak. Kalau capek pasti ada.
0: Kalau bosan mungkin
2: enggak,
0: tapi kalau capek iya.
2: Capek pasti ada.
0: Oke. Okay. Oke, kalau begitu kita break dulu ya. Nanti kalian boleh salam-salam buat teman-teman kamu. Ya enggak sih? Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan, harapannya kamu. Karena 10 menit lagi nih. Tapi nanti ya, yeah. Setelah satu lagu baru kita closing, kita tutup untuk di sore ceria. Nanti kalian bisa sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan harapannya ke depan seperti apa. Oke, okay. Kalau begitu emang Pro 2 kita ke lagu dulu. Ya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku, Harlan Kasmadi, sore ceria. Oke, masih bersama Yanti dan juga Davi, teman Pro 2 di sore ceria. Kita mengangkat satu topik yang menarik, yaitu pencak silat, budaya, sportivitas, dan juga prestasi. Kebetulan mereka ini kemarin mendapatkan prestasi, begitu teman Pro 2, di IPSI tahun 2026 di Kabupaten Natuna, ya kan? Kalau untuk di putranya Davi, putrinya Yanti, yang mereka masih statusnya pelajar, baru 17 tahun. Dan juga nanti mereka akan persiapan untuk di tingkat apa lagi?
1: Provinsi.
0: Begitu teman Perdua. Oke, buat Davi sendiri dan juga Yanti, kan kita sebelum closing nih, pastinya ada harapan gak sih? Gitu. Apa untuk kedepannya, persiapannya apa? Kemudian apa yang ingin kamu gapai nanti setelah ini, begitu ya? Silakanlah, kamu boleh berbicara di kamera kita, menyapa teman-teman Perdua.
2: Harapannya tuh pemerintah Kabupaten Natuna tuh bikin event-event lagi gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: Bupati Cup gitu.
1: O2SN.
0: Itu ya harapannya.
2: Iya.
0: Oh, cukup, nggak minta yang lain.
2: Ya. Minta itu aja, bikin event-event gitu.
0: Oh. Ya.
1: Soalnya di Natuna nih kurang event untuk pencaksilat, ya. Kurang.
2: Jadi kami tuh iri.
1: Iri sama yang di luar, kayak yang di Batam, Tanjung Pinang.
0: Cukup diadakan lah ya, masalah juara kan belakangan ya.
1: Yang penting diadakan. Adain aja.
0: Kalau dapat banyak.
1: Iya.
2: Iri lihatnya gitu kan, di luar banyak event-event gitu. Prestasi terus.
0: Iya. Oke, itu harapan ya dari lubuk hati kalian.
1: Iya.
0: Tapi kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih harapannya ke depan begitu? Kan sekarang kalian bisa dikatakan di posisi pertama mendapatkan medali begitu. Apa sih harapannya ke depan untuk kamu berdua?
1: Sama sih, Bang. Nambahin event aja. Soalnya di sini kan memang apa ya, kurang kalau untuk pencak silat, lebih ke voli sama bola kaki. Jadi di sini tuh kurang pencak silat. Ya di, kayak dibilang sama Mas Dapi tadi kan, di luar banyak juga. Jadi kami memang iri. Setiap misalkan kita scroll TikTok nih, pasti ada live FVP pencak silat lah, mereka tanding-tanding ini. Itu pasti di kita, kok di sini enggak ada kayak gini ya gitu. Pasti ada irinya itu.
2: Sama harapannya tuh
0: apa tuh?
2: Dispora ngasih kota lebih ke atlet pencak silat.
1: Iya, kota atlet.
0: Emang sebelumnya gimana?
1: Kami sekarang cuma diambil kota atlet 7 orang.
2: Ini diseleksi lagi. Yang lulus 11 orang. Terus diseleksi lagi, diambil 7 orang.
1: Cuma 7 orang.
0: 7 orang.
2: Ya, harapannya gitu.
1: 3 cewek, 4 cowok.
0: Cowok. Itu buat kalian kurang atau pas?
1: Sebenarnya sih kalau bisa berangkat semua.
0: Oke. Itu harapan kalian lah ya dari pemerintah, kalau dapat event-eventnya tuh diperbanyak, diseringkan lah gitu ya. Kalau dapat 11 orang diberangkatkan.
1: Iya, semuanya, semua atlet diberangkatkan.
2: Kita lebih dilihat.
0: Ya Mas, ya, tapi targetnya harus juara.
1: Ya.
0: Yakin nih juara?
1: Alhamdulillah. Ya, insyaallah.
0: Oh, apalagi mau disampaikan nih, salam-salam atau enggak?
1: Ini kami pelatih kami nitip salam.
0: Oke.
1: Okay. Bang
0: Harlan. Oh, makasih.
2: Bang Boncel.
1: Dari
0: Bang Boncel. Oh, tahu dong. Itu pelatih kalian.
1: Iya.
0: Oke.
2: TC atlet untuk Kopda.
0: Oke. Ya udah, cukup sampai di situ aja.
1: Cukup.
0: Serius? Udah lagi?
1: Enggak.
0: Enggak ada lagi. Oke lah kalau begitu. Oke, teman Pro 2 ya, terima kasih buatnya kamu Davi, terima kasih buatnya kamu Yanti sudah datang di Sore Ceria. Dan acara Sore Ceria ini tidak hanya teman-teman Pro 2 di Rane aja yang menyaksikan, tapi ini juga diikuti di berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga RRI Bengkalis. Sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat kamu berdua, kemudian tetap mempertahankan medalinya, ya kan?
1: Ya.
0: Tetap dan terus berlatih, jaga emosi. Nanti saya belajar ya untuk jaga emosi, mengontrol diri. Kak Vera juga, soalnya dia punya anak, saya punya anak, pengen bergabung, bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi tunggu udah besar.
1: Ya kan? Udah besar.
0: Oh, kurang lebih lah 5 tahun nanti SD lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau begitu terima kasih ya.
1: Yes.
0: Oke, jadi teman berdua, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama kami di Sore Ceria. Insya Allah nanti kita juga akan bergabung atau mengadakan acara yang sama dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Aku Haring Kas Mundur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sore Ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

92,1 Peradun Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Sorry ceria teman peradua. Ulang balik lagi setelah tadi kamu udah seru-seruan dengerin sore ceria dari Produa Rana ya guys, dengan narasumbernya yang pencak silat gitu. Keren ya orang ini, apalagi yang cewek. Aku tuh sangat-sangat ini ya, apresiasi lah teman peradua. Kalau cowok tuh kan dunia-dunia olahraga, dunia-dunia kayak pencak silat, itu hal yang kayak ya udah laki gitu. Tapi kalau cewek tuh wah keren kali gitu. Guys, ini udah jam 5 sore, ulang ngajakin kamu untuk ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Kasih tahu ke Ulan kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa sore ini, dengan jawabin juga pertanyaan aku nih. Dengan yang lagi happening di media sosial gitu ya. Siapa yang pernah ikut lomba cerdas cermat? Ulan pernah loh dulu, guys. Duh, itu aku masih SD, nanti lah aku ceritain ya. Kamu lah dulu yang ikutan gabung ya kan, yang mungkin kamu pernah ikut lomba-lomba jenis-jenisnya tuh mirip kayak cerdas cermat, boleh kasih tahu juga. Gabung sekalian request lagu, gabungnya kayak biasa ya. WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chatnya.

This is 92.1 Kronu FM.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus

0: paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
1: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Let's go tuh Ompre 2. Kita bacain postingan yang udah ikutan join sore ceria barang bulan hari ini di sore yang dingin. Iya, enak kan kalau misalnya udah di rumah ya tuh Ompre 2, tidur sih. Tidur terus enggak ding. Kalau sore-sore jangan tidur, nanti kamu gampang lupa. Terus juga emang jam-jam segini tuh enggak bagus tidur. Bagusnya tidur habis isya nanti lah ya guys ya, tahan-tahan dulu. Kita bacain postingan dari Anas nih udah ikutan join. Assalamualaikum Neng Ulan Kutari alias Neng. Waalaikumsalam. Masih aja ya. Kalau aku dulu waktu SD pernah juga tembus sampai tingkat kecamatan. Wih. Ketika di kecamatan dapat juara 3 dan gagal lolos ke kabupaten karena waktu itu lanjut ke kabupaten. Cuman yang jatah saat juara 1. Cuman yang juara 1 aja yang lanjut ya. Oh gitu. Tapi yang pernah lah berarti pinter dulu. Karena menurut aku tuh ya tahun pra 2 kemarin tuh kan kenapa aku akhirnya diajakin untuk ikutan lomba. Ditanya lah. Waktu itu tuh sebenarnya yang ngajakin guru ngaji aku. Emang lombanya itu cerdas cermat yang pendidikan agama Islam gitu kan untuk tingkat SD gitu. Aku termasuk yang anak pintar dulu waktu SD, juara-juara terus, jadi kayak yang siapa-siapa di sini yang pintar sekolahnya gitu kan, sama guru ngaji angkat tangan lah gitu, nunjuk-nunjuk juga gitu. Aku ditunjuk juga tuh, ayo sini nanti ini ya jam segini ngumpul ya gitu kan. Pas nyampe ngumpul dibilang lah, bentar lagi kita ada lomba, lomba cerdas cermat katanya gitu. Terus coba belajar aja lah dulu gitu, bawa aja buku-buku sekolahnya dibaca, yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 semua baca aja katanya gitu. Aku sebagai anak kecil yang masih SD pada saat itu ngerasa kayak, "Ih, aku anak pintar nih," gitu kan. "Ih, bisa nih. Ah, gampang lah nih," gitu-gitu. Karena kan waktu SD tuh aku emang di kelas kan juara ya. Lawan-lawannya tuh ya gampang di kelas itu gitu. Sekalinya Ulan masuk lomba pada saat itu tahun pra 2, giliran aku kan tampil sama teman-teman berlomba dengan sekolah-sekolah yang lain juga. Kita enggak bisa jawab satupun. Kok bisa ya? Kayak tiba-tiba aku enggak tahu sama sekali. Antara kita emang enggak tahu, enggak bisa jawab, atau kita tuh gugup gitu ya. Pokoknya antara itulah dulu. Pokoknya aku pernah ikut lomba cerdas cermat. Alhamdulillahnya pada saat itu tidak mengalami kerugian. Yang paling rugi sendiri aja, emang kelakuan sendiri gitu. Ceritanya begitulah kalau Ulan tahun pra 2. Kalau Anas dia sama-sama waktu SD juga ya Anas ya. Cuman ya itu dia berhasil juara 3 tapi gak lolos ke kabupaten karena cuman juara 1 yang lanjut ke sana. Oke, okay. Next lagi Shiloh on 7 yang sederhana aja, jangan yang berlebihan. Siap, boleh. Sederhana lagu Shiloh on 7 yang terbaru ya kita puterin. Ada mantep nih. Emang sesuai dengan yang kemarin pas aku video call sama mereka. Nanti semoga lagunya banyak request. Ini ada yang request juga kan. Oke, okay, kayaknya segitu dulu deh. Satu-satu lah kita bacainnya ya. Masih panjang waktunya lo nungguin postingan kamu sampai nanti di jam 6 tahun pra 2 yang udah join, sabar menanti aja. Yang belum, kasih tahu kaulan ceritanya kamu. Kamu pernah gak dulu ikutan lomba cerdas cermat? Pas kapan tuh, kayak mana ceritanya sama request lagunya, jangan lupa. Aku tungguin cerita kamu sebelum jam 6 di sore ceria sama request lagunya.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

92,1 Peradum Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2. Makin mau maghrib nih makin dingin ya rasanya. Kayak notifikasi deh. Soalnya gak muncul-muncul. Ya udah deh, kita lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan join nih guys. Ada Shauki. Halo Shauki. Sore Mbak Ul, halo. Join topik bicara soal cerdas cermat. Saya juga pernah ikut, walau sebenarnya aku gak pintar-pintar amat, tapi ya syukur pernah ikut lomba cerdas cermat debat KRS seprovinsi. Wih, sabar banget dulu. Emang boleh ya kayak gitu ya? Maksudnya kayak merendah gitu kan, lalu meroket gitu. Ini definisi emang merendah untuk meroket sih, Tomopra 2. Debat KRS seprovinsi Sulawesi Selatan yang diadakan oleh PMI di Makassar dan syukurnya dapat juara 3. Syukurlah dapat juara 3. Rikas lagunya Doni Maula yang bercinta lewat kata. Oke, abis ini kita puter ini lagunya ya. Ini deep banget sih dengan cuaca yang kayak gini. Oke, next ada lagi dari Fata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fata. Topiknya ngomongin soal cerdas cermat kak. Iya, berhubungan saya udah lulus dan udah pelepasan taruna dan taruni Selasa kemarin, bisa sajob ya. Aku pernah tingkat 1 tapi cuma cerdas cermat tingkat sekolah, itu pun waktu kelas meeting. Awalnya aku tuh pede kali ya masuk ruangan, jalan aja udah kayak mau wakilin Indonesia di Olimpiade Dunia. Nah pas duduk di meja peserta, aku dengan tim tuh udah saling tatapan serius kayak ilmuwan NASA. Tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Kenapa tuh? Sejak pertanyaan pertama keluar baru juga dibacain setengah, teman sebelah tuh nyuruh pencet bel. Aku pencet dong biar kelihatan pintar. Pas ditanya jawabannya apa, satu tim malah hening semua kayak lagi ikut doa bersama. Akhirnya aku jawab dengan penuh keyakinan dan ternyata salah total. Sampai guru penjaganya ikut narik nafas panjang. Jadi sejak itu teman-teman satu tim kalau lihat aku pegang bel langsung panik. Yang lain rebutan jawab pertanyaan, aku rebutan makan konsumsi pas lomba selesai. Jadi kesimpulannya, aku memang pernah ikut lomba cerdas cermat. Walaupun kontribusi terbesar aku waktu itu cuma bikin suasana jadi lucu gitu. Rika lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke, oke deh. Mantep banget ceritanya. Nanti kita puterin lagunya ya. Lanjut lagi, ini ada dari Anjas More yang udah masuk. Ya Allah, langsung bacain aja deh. Walaupun abis ini masih ada sesi terakhir Tomang Pro 2. Gas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore kawalan cantik. Sore juga, sore ceria. Update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah, gerah, menyala. Wah, berbanding terbalik ya kita ya. Sini tuh lagi dingin jas gitu kan, adem tapi dingin ya kayak gitulah. Ingat topiknya kak, aku pernah ikut cerdas cermat antar sekolah pas SD. Kebetulan di sekolah aku itu ada 4 sekolah, jadi 2 gedung aja. Nah untuk sekolah 01 dan 03 yang pagi, 02 dan 04 itu yang siang. Nah aku mewakili SD 04 bersama 5 orang lainnya, yang dimana materi cerdas cermatnya itu seputar agama Islam yang tajwid. Wah itu mah udah pelajaran aku dari umur 5 tahun pas aku mulai ngaji. Jadi buat aku mah kecil. Peraturannya ustadz membacakan ayat Al-Quran dan kita harus menjawab bagian itu tajwidnya apa. Lawan aku pertama SD 01 dan SD aku menang. Terus final lawan SD 02 hasilnya seri. Dan dikasih pertanyaan tambahan yang harus dijawab rebutan dan hasilnya SD aku yang bisa jawab. Menang dong. Lumayan, hadiahnya dapat 500 ribu peserta Al-Quran kecil dan baju muslim. Masya Allah. Lagunya Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Semangat siarnya kawalan cantik, saya bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya sama-sama. Makasih juga udah ikutan join ya. Abis ini kita masuk ke sesi terakhir Tomang Pra 2. Kalau ada yang masuk lagi, gas aku puterin requestan kamu.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka. Sesuai dengan requestan udah lo puterin ya. Kita udah sampai di sesi terakhir juga nih Tawang Pradua untuk segmen request sore ini. Aku masih punya dua lagi postingan yang belum dibaca. Dari Prima, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore ceria, Kak Ulan cantik, halo. Join topiknya ya, tentang cerdas, cermat. Emang artikulasi bagus itu jadi poin nilai tambahan tak kak? Ah, ya mungkin ada rulesnya, tapi baru tahu sih sama peraturan baru itu agak lain memang deh. Kalau aku pernah ikut SD SMP, Atta aku itu licik dari kecil. Widih, baru nih ada orang aku tuh adalah orang yang licik gitu. Pintar itu cara aku buat manipulatif orang lain ke teman-teman biar mereka segan. Karena aku di kelas paling kecil, enggak ngebully tapi cara aku buat defensif. Jangan ditiru ya teman-teman. Beberapa kali juara antar sekolah, cuman juara pun enggak terlalu berguna karena pialanya disimpan di sekolah. Iya. Have a good day, Kaul. Lagunya Risk It All. Okay, Prima. Next lagi ini ada dari Afif. Halo Pif. Halo, selamat petang. Hai. Besok udah long week nih. Iya tuh, pada libur. Jalanan macet, pulang kerja jam 5 udah kejebak macet 1 jam. Bisa-bisa sampai rumah jam 8 malam. Widih, semangat yes. Aku gabung ya soal cerdas cermat ya. Rasanya gue ini pengen balik sekolah ya. Gue pernah ikut cerdas cermat antar sekolah. Jujur awalnya gue bangga banget bisa kepilih. Sampai di rumah jalan aja udah beda. Berasa anak pintar sekecamatan. Semalam sebelum lomba gue belajar serius tuh. Buka buku sampai merasa siap menghadapi segala jenis pertanyaan. Tapi lucunya pas hari H dan lomba dimulai, semua yang gue hafal malah mendadak hilang. Kayak mantan pas lagi sayang-sayangnya. Ada pertanyaan yang harus gampang, tapi karena terlalu gugup malah jawabnya muter-muter gak jelas. Sampai satu ruangan diem semua. Setelah lomba selesai aku sadar, ternyata cerdas cermat itu bukan cuma soal pintar, tapi juga soal kuat mental. Karena pulang tanpa juara itu biasa. Yang berat tuh pulang sambil inget jawaban yang salah. Untuk lagunya yang liriknya kayak gini. Ah, aku udah cari yes. Aku jujur gak tahu lagunya tadi, makanya aku cari aja langsung di Google gitu kan. Dan aku ternyata sudah mencari. Ternyata juga kita tidak punya lagunya. Pif, tukar dulu Pif. Jogja-Jogja yang lain masih banyak sih. Ada sesuatu di Jogja, ada Jogja lantai 2 gitu. Tahu kan lagunya? Yes, aku udah mencari tahu tadi. Gimana Viv, kalau mau tukar sama lagu yang lain masih aku tungguin ya. Ini udah pas banget jam 6 Tawang Pradua. Thank you untuk kamu yang udah ikutan gabung. Kita langsung lanjut dulu sama lagu yang udah di request. Aku juga pengen informasiin kalau hari ini sholat fardu maghrib ya di kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya itu di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus barengan sama kita. Nanti di jam 7 juga kita bakalan ada music live chat ya Tawang Pradua yang kita relay dari Pro 2 Jakarta. Sekarang masih di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Randy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: CSS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, ya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Gitu. Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Gitu. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: New FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan

0: ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak, ada.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh.
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh
1: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Okay.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Gak terasa. Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
1: Mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses

0: itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman gue karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ya. Ini di klip ya, tolong ya.
0: Di klip ya.
1: Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan dong, jangan.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2,
1: yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh dong. Silakan.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Iya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica,
3: tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: oh, okay.
3: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
3: Nyokap.
0: Oh, nama kecil, oh, ya.
3: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
3: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Kira nonton. Baru mau disapa.
3: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
3: Tapi terakhir kali kesini ditemenin Bu Ria. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
3: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
3: Or someone.
0: Nice.
2: Alright.
0: Nice.
3: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
3: Tergantung yang dengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
3: Oh, jadi awal dari awal ya, kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
3: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
3: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
3: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
3: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
3: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
3: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
3: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
3: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
3: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
3: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
3: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
3: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
3: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
3: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
3: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
3: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
3: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
3: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
3: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik. Bener gak?
3: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
3: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
3: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: GP jauh kah?
3: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
3: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
3: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya. Yeah.
3: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
3: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
3: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
3: Oh, iya.
0: Akur.
3: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
3: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Iya. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya,
0: betul,
2: statistika. Kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih kayak pengen coba achieve something or someone gitu tuh jarang loh cuy
1: jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu
2: jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara teknik wawancaranya
1: berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin,
0: statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar. Maksudnya nggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu ini?
0: Iya itu kasar. Iya
2: kan. Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi. Ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Gokil. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: satunya? Yang menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama berdua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: sama Aliza Dira. Dira. Ya. Mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best time. Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus redup. Di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya. Ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gokil, lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan. Itu bukan salah kalian, memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar ya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2 FM.
1: Pro2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa
2: gitu.
0: Diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pastinya.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Semuanya

0: Kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin, amin.
1: Semua
0: amin.
1: Jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati. Hai.
2: Keren Ica.
1: Kata keren Ica.
0: Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang ngomong?
2: Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Ada.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga. Yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia.

0: pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
1: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

0: saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
1: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Cemilan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lagu yang sedang kamu dengarkan, Salma Salsabil dengan Hachu. Anyway, teman Pro 2, ini adalah salah satu lagu barunya si siapa namanya? Salma Salsabil ya, yang menurut aku lagunya tuh enak banget. Tapi jangan salvo, karena di nomor ini ada aku, Angela, yang menemani kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Sekarang kita sudah masuk di teman cerita sampai nanti jam 11 malam. By the way, teman Pro 2, gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, baik, bahagia. Even though kita gak bisa untuk memaksa seseorang bahagia ya guys ya. Akhir-akhir ini teman Pro 2 ada beberapa kejadian yang kadang bikin aku jadi sedikit dejavu ya. Kalau misalnya kamu nanya dejavu tuh apa sih Angel? Jadi dejavu tuh kayak kalau bahasa bayinya ya, asik bahasa bayinya, itu seperti pernah melihat. Jadi dejavu sendiri itu berasal dari bahasa Prancis. Fenomena psikologis di mana seseorang itu merasa sangat yakin pernah mengalami situasi atau momen saat di saat itu sebelumnya, walaupun kenyataannya sebenarnya baru pertama kali terjadi gitu. Tapi kayak misalnya nih, kayak kamu melakukan perjalanan ke kota Tanjung Pinang untuk pertama kalinya, tapi kamu kayak dejavu gitu, kayak kok kayaknya aku pernah kesini ya, ke jalan ini ya, tapi kapan ya? Nah itu padahal sebenarnya mungkin baru pertama kali. Tapi ada juga mungkin yang dejavu terkait dengan hal-hal yang emang sudah pernah terjadi tapi terulang lagi. Misalnya memutarkan playlist yang sama dengan orang baru padahal lagunya sama orang lama. Itu termasuk dejavu juga dong ya. Jadi pertanyaannya teman Pro 2 untuk di malam hari ini, aku pengen nanya sama kamu, pernah gak sih merasakan dejavu atau mengalami dejavu, dan itu dalam hal apa? Boleh diceritain juga, okay? Supaya makin mantep lagi dengan topik kita di malam hari ini, kayaknya aku puterin aja kali ya lagu Dejavu dari Olivia Rodrigo. Ini salah satu lagu yang aku suka banget dari beliau. Let's do

0: setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
1: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ngomongin terkait dengan dejavu, teman Pro 2 ya. Tadi aku sempat nanya sama kamu, pernah gak sih mengalami yang namanya dejavu? Atau situasi dimana kayak kamu tuh ngerasa, kok kayaknya aku udah pernah ya ngalamin hal ini, padahal mungkin belum pernah, atau mungkin udah pernah tapi lama banget gitu. Contoh, datang ke satu tempat terus kamu langsung kayak dejavu, aduh, keputar semua memori yang mungkin pernah kamu lakukan sama doi, atau mungkin nggak sama doi aja ya, sama orang tua yang mungkin udah lama nggak ada. Datang, aduh, kalau datang ke tempat ini tuh langsung keputar, biasanya makan otak-otak nih sama ayah aku dan segala macamnya tuh, mau pro dua. Jadi memang kalau ngomongin dejavu, ini tuh bisa berlangsung selama beberapa detik sampai puluhan detik. Dia emang nggak lama sih, tapi cukup mengganggu kalau misalnya mood kamu lagi bagus-bagusnya tapi keputarnya memori yang buruk gitu. Dan kalau misalnya kamu punya cerita terkait dengan dejavu sendiri, boleh untuk diceritain sama aku di malam hari ini. Caranya di WhatsApp 08 11 77 7 92 10.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan dino.

0: kamu.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Aku teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu untuk diteman cerita ya. Masih ngomongin terkait dengan dejavu, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih mengalami yang namanya dejavu atau situasi di mana kamu tuh pernah mengalami hal tersebut padahal mungkin udah terjadi cukup lama? Atau mungkin belum pernah terjadi tapi kamu ngerasanya tuh kayak udah pernah terjadi gitu, teman Pro 2. Nah, untuk yang mau ikutan bergabung, kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811 77 79 210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita di Pro 2 TPI 2-nya angka, right? Untuk yang mau ikutan bergabung via RRI Digital, boleh untuk download di Google Play Store atau di App Store, terus cari Pro 2 Chat Tanjung Pinang channelnya, oke? Okay? Di ngomongin dejavu ya teman Pro 2, itu momen ketika kita ngerasa kayak ini kayaknya pernah kejadian deh, padahal sebelumnya belum tentu pernah terjadi persis sama. Biasanya tuh bisa karena suasana, obrolan, tempat, atau bahkan ekspresi mungkin orang yang mirip sama memori lama di otak kita. Sebenarnya kalau diomongin secara ilmiah, dejavu tuh dipercaya karena otak itu telat memproses situasi, jadi kayak kerasa seperti kenangan gitu. Tapi banyak juga yang menganggap bahwa dejavu itu kayak tanda semesta, firasat, atau bahkan potongan mimpi yang mungkin pernah lewat. Kayak mimpi, sebenarnya tuh mimpi, udah pernah, kamu tuh udah pernah mimpi itu. Tapi mungkin di sebuah situasi, kejadian, kamu ngerasa kayak familiar gitu, kayaknya pernah deh ngalamin ini, ternyata di mimpi pernah mengalami itu, ya kan? Oke, ini juga ada dari yang ikutan bergabung di WhatsApp, ada dari Kak Dwi. Malam Angel, jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi hari ini aku lagi galau, asik. Ini ngomongin dejavu ya, aku pernah pas lagi naik motor malam-malam, tiba-tiba ngerasa semua momen itu kok persis sama banget kayak di mimpi aku. Maksudnya gimana tuh Kak? Coba ceritain detail. Atau mungkin bukan karena mimpi kali, tapi kamu pernah keliling motoran sama mantan. Asik, mantan gak sih? Sama mantan, tapi ternyata pas kamu motoran sendiri kayak, so when you gonna tell her? Thank you ya. Dikasih lagu dari Bernadia dari Ana dan Amiza yang bertaut. Oke, oke. Thank you ya. Nanti lagunya kita puterin. Terus ini juga ada yang nanya, ini yang lagi live siaran kali ini, Angela kah? Yes. That's me, boy. Langsung dong ikutan join. Langsung bisa ikutan join di topik kita hari ini, ngomongin terkait dengan pernah enggak sih mengalami yang namanya dejavu atau situasi di mana kayak kamu tuh sebenarnya mungkin sudah pernah mengalami itu atau bahkan belum pernah tapi kamu ngerasa kayak kayaknya sudah pernah aku lewati nih situasi kayak gini nih. Nah, let's go sama Bro 2, boleh diceritain bersama dengan kita untuk di malam hari ini. Aku tungguin masih sampai jam 11 malam nanti, jadi masih ada 1 jam lagi. Jadi silahkan yang mau bergabung sambil request lagu pastinya.

0: udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, okay. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?
2: WhatsApp 0811 77 79 210. Instagram Produ.

Oke, teman berdua, kita masih ada di teman cerita ya, dan masih ngomongin terkait dengan dejavu. Ini ada lagi yang ikutan join bersama dengan kita. Selamat malam buat Bang Raka. Hai, selamat malam. Malam Angel, ngomongin dejavu ya. Wah, kalau dejavu tuh aku pernah sih. Jadi pernah pas ketemu sama orang baru, aku tuh ngerasa kayak pernah kenal sebelumnya. Padahal belum pernah ketemu dan belum pernah kenal. Tapi aku tuh ngerasa kayak aku udah pernah kenal sama dia. Entahlah, itu hanya perasaan aku aja atau gimana. Eits, ngomongin mungkin itu hanya perasaan kamu saja. Aku jadi kayak teringat sesuatu yang lagi viral nih guys. Ya, mungkin itu perasaan kamu aja memang beneran Bang Raka. Tapi ya, mungkin kamu udah pernah ketemu sama orang itu, entah itu di mimpi atau mungkin pernah ketemu di supermarket. Jadi pas kenalan kayak kayaknya pernah tengok kakak ini ya kan. Ya apa tapi gitu. Anyway, requestnya lagu dari Hindia yang Rumah ke Rumah. Rumah ke Rumah ya, sabar kita coba cek dulu. Hindia Rumah ke Rumah. Oke, lagunya setelah ini kita puterin ya. Terus ini juga dari Abang Stoicism. Asik. Katanya mau request lagu 420 yang Mangu. Oke deh, nanti diputer ya lagunya ya. Kita ke lagu selanjutnya dulu. Kalau gitu ada Hindia yang Melewat dengan Rumah ke Rumah. Spesial buat kamu dimana saja berada. So let's check this out.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak tahu dengan Firsa Besari? Selain seorang penyanyi, Firsa Besari juga merupakan seorang penulis buku. Salah satu buku yang berhasil ditulisnya ialah Arah Langkah, yang diterbitkan pada tahun 2018. Arah Langkah merupakan kumpulan cerita pendek dan esai yang mengangkat berbagai tema kehidupan sehari-hari tentang cinta, perjalanan, dan pemikiran-pemikiran mendalam tentang eksistensi manusia. Firsa Besari dikenal dengan gaya penulisan yang lugas, introspektif, serta penuh emosi yang bahkan seringkali mampu menyentuh sisi emosional di hati para pembaca. Dalam buku Arah Langkah, Firsa Besari membawa pembaca pada perjalanan introspektif yang mendalam, mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan, arti cinta, dan tujuan hidup mereka. Melalui cerita-cerita pendek dan esai di dalamnya, ia menggambarkan pengalaman-pengalaman pribadi, perenungan filosofis, dan pengamatan tentang dunia yang ada di sekitarnya. Buku ini menjadi populer di kalangan pembaca yang menyukai karya-karya yang memotivasi dan menginspirasi. Selain itu, gaya penulisan yang sederhana namun memikat turut menghipnotis siapa saja untuk seketika langsung menyukai karya dengan 304 halaman ini. Dinilai Arah Langkah dapat memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Selain itu, buku ini juga memberikan sudut pandang baru tentang berbagai aspek kehidupan dan menawarkan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh penghayatan. Dengan kata lain, Arah Langkah tidak hanya sekedar buku, tetapi juga sebuah panduan untuk menemukan arah dan makna dalam kehidupan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, teman pria 2, kita masih ada di teman cerita dan masih ada kesempatan sampai jam 11 malam nanti. Untuk yang mau bergabung masih bisa ikutan join di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat Instagram kita di Pro 2 TPI, duanya angka teman pria 2. Oke, aku coba cek lagi ini yang bergabung di WhatsAppnya kita. Ada dari Aji. Selamat malam Aji. Selamat malam Kak Angela. Wah, ngomongin dejavu ya. Yang bikin merinding tuh waktu dejavu pas perjalanan malam. Lagu yang diputar, suasana jalan sampai anginnya kayak pernah kurasain gitu. Tapi enggak tahu pas kapan. Cuman pernah. Terus pernah juga Kak waktu aku lagi ngobrol sama teman di kantin, terus tiba-tiba ngerasa kayak ini tuh kayaknya pernah terjadi persis kayak gini nih, sampai aku tahu dia bakalan ngomong apa gitu selanjutnya. Aku pernah nih ngalamin ini. Jadi aku pernah nih sama pria 2 ngobrol, misalnya kayak kita ngobrolnya berkelompok gitu atau kayak ngobrol berdua di sebuah tempat, misalnya kayak anggaplah di kantin juga ya. Terus aku bisa kayak kepikiran kayak ini pernah nih percakapan ini tuh pernah terjadi. Bahkan aku tuh kayak tahu dia setelah dia ngomong ini dia mau ngomong apa lagi. Misalnya kayak dia lagi ngomongin terkait dengan jam pelajaran gitu ya. Iya, tadi jam pelajaran ini tuh gini. Aku tuh bisa kepikiran sebelum dia ngomong, aku tuh bisa tahu kayak dia pasti setelah ini bakalan ngomong ini nih, bakalan ngomongin soal guru ini. Dan pernah terjadi dan benar tuh Mapre 2. Kadang enggak masuk akal ya, tapi itu pernah terjadi dan emang benar adanya. So weird twin maybe Bang Aji ya. Anyway, katanya ikutan requestnya ikutan aja. Oke deh, lagunya nanti aku puterin lagu Location Unknown from Hon and BK aja ya. Thank you buat Aji. Kita ke lagu dulu teman-teman 2. Yang mau bergabung masih ada sampai jam 11 malam nanti.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagu dari David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu. Masih ada yang sempat terlewat tadi teman Pro 2, so sorry banget ya, karena tadi kayaknya WhatsApp kita lagi error, so untuk message-nya nih baru pada masuk. Selamat malam buat Bang Anjas, katanya hai Marmenjela, jagain Manda Menjela sampai jam 12 malam. Lagi baru sampai rumah ya, habis menikmati ngojol di Jakarta yang makin malam makin macet karena besok kan tanggal merah, wajar. Ngobrolin di Javu, baru kejadian pas lebaran kemarin. Posisinya aku ada di makam almarhumah istri aku, dan di saat yang bersamaan tuh kan mertua aku datang tuh bersama dengan tante dari keluarga mertua aku. Di saat itulah, setelah hampir kurang lebih 6 tahun gak ketemu ataupun silaturahmi dan ketemu lagi di makam, posisinya hampir sama persis kayak di rumah sakit pas istri aku meninggal. Yang dimana saat itu aku rebutan untuk ngurusin jenazah sama mertua aku, karena mertua aku tuh maunya di rumahnya untuk pengurusannya, sedangkan kalau aku maunya ya di rumah aku pengurusan jenazahnya. Itu tuh langsung ke flashback kejadian di tahun 2019 bulan Januari. Posisinya emang aku sama mertua udah gak akur, karena emang masalah satu dan lain hal yang memutuskan untuk gak ketemu lagi sama mertua. Jadi pas ketemu di makam, ya udah kita selayaknya mantu dan mertua aja basa-basi nanyain kabar, walaupun rasanya kayak keinget di tahun 2019 yang emang sulit untuk diterima. Oh my god, ada aja ya cerita Bang Anjas nih ya. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi terima kasih ya untuk ceritanya Bang Anjas, selalu punya cerita yang menarik. Request lagunya Veronica dong madam. Waduh, requestnya diprompet kalau gitu. Lu kenal Veronica ke? Veronica yang Om Strom pu anak Nona Niko. Tapi itu lagunya kalau mau di request bisanya di Pro 4 Radio Budaya, eh guys. Kalau bisa tuh Veronica diputer di Pro 2, udah dari kemarin aku puter guys. Anyway, requestnya lagu Nuka yang apa? Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Aduh, kayaknya kita belum punya deh lagunya. Wait. Oh, udah ada guys. Oke deh, lagunya nanti diputer ya. Terima kasih buat Bang Anjas, sehat dan juga bahagia selalu. Ada Kak Lara, mau izin request lagu. Masih bisa sih sebenarnya, harusnya tadi langsung ngechat aja. Ini juga ada dari siapa ini? Halo Kak Ulan, aku Nail, pendengar baru. Halo Nail, but this is not Wulan, this is Angela. Actually, we are have the same voice, but it's not Wulan, ini Angela. Mungkin kedengarannya sama ya secara voice, tapi beda orang. Ini juga dari Bang Stoikism, tadi katanya matur, thank you kakak sudah diputerin lagunya yang enak dan bikin malam jadi tenang sekali. Asik, bagus deh kalau misalnya itu bikin kamu happy. Karena kita mau lanjut ke lagu-lagu selanjutnya yang nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. So enjoy the song.

FM di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz menyambut teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: opinan?
1: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

0: When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Malala Yousafzai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Ahmad Mansur Nasuha akan berbagi sedikit ilmu kepada sahabat pendengar, yaitu tentang sahabat. Bagaimana sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para sahabat pendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan para sahabatnya. Tanpa perjuangan sahabat-sahabat Nabi dalam menegakkan agama Islam, tak akan mungkin bisa Islam itu jaya sampai ke seluruh pelosok dunia. Perjuangan para sahabat Nabi di dalam menegakkan Islam tidak akan bisa dinilai dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin para sahabat-sahabat itu masuk surga bersama dengan baginda Rasul. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Ada dua macam sahabat, yaitu sahabat akhirat dan sahabat di dunia. Kedua kelompok sahabat tersebut, para pendengar, mempunyai ciri-ciri yang sangat bertolak belakang. Bagaimana ciri-ciri sahabat dunia dan bagaimana ciri-ciri sahabat di akhirat? Lalu apa perbedaannya sehingga bertolak belakang dengan ciri-ciri kedua tipe tersebut? Baik para pendengar ini yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya perbedaan antara sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Kalau sahabat dunia itu mencintai sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, sahabat di dunia dekat dengan kita, mencintai kita hanya karena dunia. Contohnya para pendengar, hanya karena kekayaan kita, popularitas kita, jabatan kita, atau sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang kedua, sahabat akhirat itu senang menasihati kita di dalam ketaatan, sedangkan sahabat di dunia senang menasihati kita tentang kesenangan dunia. Contohnya apa? Sahabat akhirat tidak akan membiarkan kita tergelincir ke dalam neraka jahanam. Akan selalu menasihati kita agar tidak melakukan kemungkaran. Selalu mencegah kita agar tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah dosa kepada Allah dan sifatnya itu adalah kemungkaran. Jadi jelas para pendengar, perbedaannya adalah yang menasihati kita agar selamat akhirat itu adalah sahabat akhirat. Tapi yang menasihati kita agar bersenang-senang hidup di dunia itu adalah sahabat dunia. Yang ketiga, ciri-ciri antara sahabat dunia dan sahabat di akhirat. Sahabat akhirat tanpa kita sadari, cara diam-diam mendoakan kita, senang akan kebaikan kita, senang selalu bertemu dengan kita tanpa kita sadari. Bisa jadi panjang umur kita hari ini, murah rezeki kita hari ini, jauhnya malapetaka kita hari ini, atau terhindarnya mara bahaya yang menimpa kita pada hari ini disebabkan oleh doa-doa sahabat kita tanpa kita sadari sedikit pun para

0: Tentu hal ini bertolak belakang dengan sahabat dunia kita. Sahabat dunia tentunya asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli pada keselamatan akhirat sahabatnya. Bagaimana nasib sahabatnya di hadapan Allah SWT kelak, tidak akan pernah terpikir olehnya. Namun sahabat akhirat tidak akan membiarkan sahabatnya susah, sakit, bahkan celaka. Sahabat di dunianya tidak ambil tahu masa bodoh, bahkan bisa saja mencelakakan dirinya sendiri. Selamat pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi ajalihi falyattakillah falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima ciri sahabat dunia dan sahabat akhirat. Sahabat akhirat merasakan kesusahan kita, dan sahabat dunia tidak peduli dengan kesusahan kita. Sahabat akhirat kita akan selalu membantu kita di dalam kesulitan, sedangkan sahabat di dunia lebih banyak membuat masalah hidup-hidup kita. Sahabat akhirat tulus, para pendengar, senang dan bahagia, bersikap apa adanya di hadapan kita. Sahabat di dunia penuh dengan kepura-puraan hanya karena ada maunya dekat dengan kita. Jika ada khilaf dan salah, sahabat akhirat mudah memaafkan kita, sedangkan sahabat di dunia cepat sekali menjauhi kita, cepat sekali membenci kita. Begitu benci dengan kita, langsung menaburkan fitnah dan gosip yang tidak menentu tentang kita. Marah tidak berkesudahan, bahkan tidak berteguran, para pendengar, sampai 7 keturunan. Sahabat itu seharusnya menutupi aib, bukan menyebarkan aib. Sahabat akhirat bersyukur jikalau kita sukses, bukan iri dan dengki dengan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita senang tentunya apabila mendapatkan sahabat akhirat yang akan terus dan akan terus menjadi sahabat orang tersebut. Tidak akan pernah kita tinggalkan sahabat tersebut. Jika kita ketemu dengan sahabat akhirat, janganlah pernah meninggalkannya, karena sahabat akhirat mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan menjadi sahabat kita di surga kelak, insyaallah. Wahai sahabat-sahabatku, tentunya di dalam bersahabat kita memilih mereka yang bisa membantu kita, bukan hanya ikatan di dunia, tetapi juga di akhirat. Carilah sahabat-sahabat yang senantiasa berbuat amal soleh dan sholat berjamaah di masjid, senang mengaji, senang tadarus, berpuasa, dan senantiasa berpesan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah sahabat yang selalu mengajak ke majelis ilmu, mengajak berbuat kebaikan, bersama bekerja sama untuk kebaikan, serta selalu berpesan di dalam kebenaran. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tentunya sahabat yang kita cari bukan karena ulusan dunia saja, bukan karena usaha dan niaga saja, bukan hanya karena pekerjaan atau teman nonton bola. Sahabat memancing, sahabat bershopping, atau sahabat di FB, di media sosial kita, atau sahabat-sahabat yang tentang bercerita tentang politik, sahabat yang bercerita tentang WhatsApp, atau menceritakan sesuatu tentang dunia saja.
1: Sahabat demikian
0: akan berpisah-pisah pada garis kematian masing-masing, hanya akan membawa diri sendiri, tetapi sahabat akhirat, para pendengar, akan mencari kita bersama untuk surga. Simaklah diri kita, apakah ada teman yang seperti ini di dalam hidup kita, atau mungkin ada yang lebih buruk daripada kita. Perbanyaklah ikhtiar, semoga satu darinya akan tersangkut dan membawa kita ke pintu surga. Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka menjadi syafaat pada hari kiamat. Baik, para sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pejamkan mata kita sejenak, berpikirlah siapa saja kiranya di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita yang akan mencari dan mengajak bersama-sama ke surga. Jika tidak, mulailah hari ini, mulailah setelah mendengar, tausiah ini, kita mencari teman ke surga sebagai suatu misi pribadi. Akhirnya, saya Ahmad Masrur Nasuha memohon maaf jikalau terdapat kesalahan di dalam segi penyampaian. Akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hostir kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

0: kamu.
1: Dari Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

tidak lemah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Mampro 2 mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kemendikbudristek. Selain pidana penjara, jaksa nuntut juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Jaksa nuntut menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 800.925 dan 4.471 sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian negara atas kasus tersebut.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.